0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempuan. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun, saudara perempuan, di tengah arus modernisasi dan globalisasi, pelestarian kain tradisional ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dan juga usaha bersama. Nah, salah satu pesona Indonesia yang tersohor di mancanegara adalah wastra atau kain nusantara khas Indonesia, dan popularitas dan keunikan produk Indonesia juga bahkan telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kain tradisional Indonesia memiliki keunikan tersendiri baik dari segi motif, teknik pembuatan maupun bahan yang digunakan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam era modern yang semakin sibuk ya dengan digital

vitalnya rasa empati antar sesama seringkali terabaikan. Padahal saudara perempat, empati merupakan pondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Menumbuhkan dan menjaga rasa empati ini menjadi tugas yang tidak boleh diabaikan oleh setiap individu di masyarakat. Nah, saudara perempat, empati merupakan kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Nah, empati ini memainkan peran penting dalam membangun dan menjaga hubungan antara sesama manusia. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya,

0: para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: sehingga mendukung juga pertumbuhan awan hujan. Nah, saudara, untuk wilayah Batam, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari udara kabur. Tanjung Pinang, pagi berawan tebal, siang berawan, malam berawan tebal, dini hari udara kabur. Bintan, pagi berawan tebal, siang hujan ringan, malam berawan tebal, dini hari udara kabur. Karimun, pagi berawan tebal, siang berawan, malam hujan ringan, dini hari udara kabur. Dan untuk wilayah Lingga, pagi hujan, siang berawan, malam berawan tebal, dini hari hujan ringan. Natuna, pagi udara kabur, siang hujan ringan, malam dan dini hari udara kabur. Dan untuk wilayah Kepulauan Anambas, pagi sampai dini hari udara kabur. Mudah-mudahan hujanlah lebat-lebat, saudara perempuan, ya.
1: Langit, bisakah kau turunkan hujan?

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, saya ingin sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Ini memperkirakan cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, Selasa, 22 September 2026, secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Walaupun demikian, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpeluang yang terjadi di sejumlah daerah di antaranya Batam, Bintan, dan juga Karimun. Kondisi cuaca ini dipicu oleh dinamika atmosfer berupa belokan angin ya di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang memicu penumpukan massa udara

0: Wang, kenapa aku lahirkan kekurangan?
1: Kenapa kau cakap begitu?
0: Bukan apa, Wang. Aku nak juga macam kau. Saya main futsal, main bola kaki, tak berdiam macam ni je.
1: Bersyukurlah, Man. Kau tak ada kaki tapi masih ada tangan. Lagian kau kan dah ada bakat melukis. Lukisan kau pun dah terkenal dekat sosial media tu.
0: Alah, cuma melukis je. Kau pun bisa.
1: Hei, aku mana bisa? Aku ni butuh warna.

101,3 MHz, Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Dekrafest 2026 didorong produk kerajinan Kepri tembus pasar nasional. Nah, malam puncak kemarin ya, malam puncak Dekrafest 2026 berlangsung di halaman gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau tepi laut Tanjung Pinang Ahad kemarin. Nah, kegiatan ini menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari berbagai daerah di Kepulauan Riau dengan temanya Kria Karya Kepri. Dengan menghadirkan beragam produk kerajinan dari 7 kabupaten kota Kepri, sebanyak 52 stan juga turut meramaikan kegiatan yang menampilkan banyak produk kerajinan dari pelaku UMKM maupun instansi terkait nih sedar penempat. Nah, Ketua Dekranasda Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, mengatakan pengembangan produk kerajinan dan UMKM ini perlu terus dilakukan agar mampu mengikuti tren gitu ya. Nah, ini sedar penempat untuk kedepannya kebutuhan pasarnya ini harus kita penuhi. Nah, langkah ini juga penting untuk memperluas pemasaran produk unggulan Kepulauan Riau. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Pak Ansar Ahmad mengatakan Provinsi Kepri itu punya kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya jadi potensi ekonomi kreatif. Nah, sejumlah produk seperti songketnya, tenun, batik gonggong, tudung manto, dan tikar serasan ini bisa dibilang sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus juga produk ekonomi kreatif daerah. Nah, beliau juga mengajak masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal ini sebagai bentuk dukungan terhadap para pengrajin dan pelaku UMKM di Kepulauan Riau. Nah, dukungan masyarakat ini dinilai dapat membantu menjaga keberlanjutan produk kerajinan sekaligus juga membuka peluang pemasaran yang lebih luas.

0: kena aku ni. Manis bualan.
1: 101.3 MHz Penumpad FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penumpad di mana saja berada, coming soon je. Ini di pulau kita bertemu pada adat dan budaya kita berguru. Ini Kemah Budaya Pulau Penyengat ni, saudara perempat. Ada yang nak daftar belum ya? Saya nak daftar, apa pula nak pergi? Nah, saudara perempat, beragam pengalaman budaya akan hadir di Kemah Budaya Pulau Penyengat 2026 ni. Tak salah tanggal 26 ya. Jadi mulai dari pawai budaya ada, terserahan cagar budaya, terus juga pertunjukan seni, silat, boria, permainan rakyat, workshop warisan kebudayaan hingga kreativitas melalui vlog dan juga reels. Nah, ni saudara perempat, aktivitasnya apa aja dekat situ nanti. Ini ya, pawai budaya, terus ada terserahan cagar budaya Pulau Penyengat Tanjung Pinang, terus juga pertunjukan seni musik halaman Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Ada silat, boria, pertunjukan tari juga saudara perempat ya. Kupas warisan kebudayaan ya, yaitu syair, gurindam, pantun dan juga gastronomi, juga sejarah ya, di Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang. Terus juga pertunjukan seni dan budaya halaman Balai Adat juga. Terus permainan rakyat exhibition. Wih, seru nih, ada main gasing maksudnya itu ya. Dan juga lomba vlog dan reels. Terus juga ini saudara perempat, siapa aja nanti yang hadir? Wih, yang barusan nyanyi tadi ya, Alfi akan hadir di 24 ya dalam kegiatan tersebut di Kemah Budaya ini. Menyapa sedia 24 yang nak datang ke sana di Kemah Budaya Pulau Penyengat 2026. Nikmati penampilan musik dalam suasana Pulau Penyengat yang penuh cerita, sejarah dan warisan budaya.

0: Intermezzo.
1: Heh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah. Heh.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Kalau sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alihfungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahdudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz Perompad FM, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, warisan budaya tak benda merupakan bagian integral dari identitas dan keberagaman suatu komunitas. Istilah ini mencakup segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya yang dianggap penting oleh komunitas tertentu. Bukan hanya sekedar benda fisik, warisan budaya tak benda mengandung nilai-nilai yang mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempat, menurut UNESCO, warisan budaya tak benda ini mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, festival, pengetahuan tentang alam, dan kerajinan tangan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di Indonesia, warisan budaya tak benda ini sangat beragam, seperti seni tari tradisional, permainan rakyat, hingga keahlian dalam membuat kerajinan tangan.

yang telah berlangsung ratusan tahun. Nah, saudara perempat, seiring dengan modernisasi dan perubahan sosial, banyak warisan budaya tak benda yang mulai terancam punah. Nah, oleh karena itu juga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga, melestarikan dan meneruskan warisan tersebut. Nah, upaya pelestarian ini tidak hanya untuk menjaga keberagaman budaya, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam warisan budaya tak benda tetap hidup di tengah masyarakat global.

Perumbar FM, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, apresiasi dan penghargaan adalah dua hal yang sering dianggap biasa saja atau sepele bahkan gitu ya. Padahal memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan pribadi juga profesional nih saudara perempat. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, seringkali lupa untuk memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Nah, saudara perempat, memberikan apresiasi kepada diri sendiri bukan berarti menjadi sombong atau arogan gitu ya. Sebaliknya, ini merupakan bentuk pengakuan atas usaha dan pencapaian yang telah dilakukan. Nah, menyadari bahwa kita telah bekerja keras dan berhasil melalui tantangan hidup akan memberikan rasa bangga dan kepuasan batin. Dan ini juga penting untuk menjaga kesejahteraan mental kita. Karena seseorang yang menghargai dirinya sendiri lebih cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih optimis dalam menghadapi rintangan hidup. Di dalam kehidupan sosial, apresiasi terhadap orang lain juga jadi landasan untuk membangun hubungan yang harmonis dan juga positif. Memberikan pujian atau ucapan terima kasih kepada orang lain atas kontribusi mereka, ini baik dalam pekerjaan keluarga maupun komunitas, dapat mempererat ikatan sosial. Selain itu, hal ini memotivasi orang lain untuk terus memberikan yang terbaik. Nah, apresiasi juga yang tulus, ini meningkatkan rasa saling menghormati dan memperkuat rasa kebersamaan. Nah, kalau di dunia kerja, penghargaan terhadap karyawan atau rekan kerja ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Nah, saudara perempat, nah ini jadi apresiasi tidak selalu berupa hadiah material. Nah, seringkali kata-kata sederhana seperti terima kasih atau kerja bagus ini sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dihargai.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

101,3 MHz Prambor FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, kali ini saya nak sampaikan berita keluarga berasal dari Rika Yulia atau Poppy dan Debbie Rafika Duri di Tanjung Pinang. Berita keluarga ini ditujukan kepada sanak keluarga Hani Taulan di mana saja berada. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Abdullah bin Labua, orang tua dari Poppy dan Debbie Rafika Duri pada hari Senin 21 September 2026 pukul 21:09 waktu Indonesia Barat, dan jenazah akan dikebumikan pada hari ini 22 September 2026. Ini saudara perempat informasinya untuk pagi hari ini, berita keluarga saya nak sampaikan untuk saudara perempat di mana saja berada. Ini akan dikebumikan pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026 setelah solat zuhur di Pemakaman Umum Anggrek Merah Tanjung Pinang, dan akan diberangkatkan dari kediaman keluarga Jalan Ahmad Yani nombor 38 samping Cafe Kolu. Demikian berita ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Keberagaman ini merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga bersama. Namun, di sisi lain, perbedaan yang tidak dikelola dengan bijak berpotensi memicu konflik SARA yang dapat mengganggu persatuan dan keharmonisan masyarakat. Konflik SARA sering berawal dari kesalahpahaman, prasangka, stereotip negatif, hingga penyebaran ujaran kebencian. Nah, dalam kehidupan sosial, perbedaan keyakinan, adat istiadat maupun latar belakang budaya seharusnya menjadi ruang untuk saling mengenal dan menghormati, bukan sumber pertentangan. Kita beralih ke maklumat lain sedara perempat. Dalam kehidupan yang bermasyarakat, keteladanan memegang peranan sangat penting sebagai pendorong terbentuknya karakter dan perilaku positif. Menjadi suri teladan bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, tokoh masyarakat atau pendidik saja, tapi juga menjadi bagian dari peran setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Suri teladan berarti hadir sebagai sosok yang mampu memberikan contoh nyata melalui sikap, ucapan, dan juga perbuatan. Nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, kepedulian, dan juga integritas perlu dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekedar disampaikan dalam bentuk nasihat. Demikian, saya Syahrudin Nazdam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Nah, saudara, cara seseorang berbicara ini mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan juga menghargai orang lain. Nah, oleh karena itu juga menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan kita sehari-hari ini jadi hal yang sangat penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan juga saling menghormati. Nah, saudara perempat di mana saja berada, bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tapi juga bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan juga penuh pertimbangan. Nah, dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik itu dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Nah, sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa, ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Di era digital seperti sekarang ini, kebijaksanaan dalam berbahasa juga harus diterapkan di ruang daring. Media sosial nih, ini seringkali jadi tempat di mana orang mudah mengeluarkan pendapat tanpa berpikir panjang. Nah, padahal setiap kata yang ditulis itu dapat berdampak besar bagi orang lain. Nah, menahan diri untuk tidak berkata kasar, menyebar kebencian ataupun menyinggung perasaan orang lain, ini merupakan bentuk kedewasaan dalam berkomunikasi. Nah, menggunakan bahasa yang bijaksana juga menandakan seseorang memiliki kecerdasan emosional yang baik, mampu memahami perasaan diri sendiri dan juga orang lain sebelum berbicara. Nah, dengan memilih kata yang tepat, seseorang bisa menyampaikan pendapat tanpa harus melukai hati.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, pelestarian budaya di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif dan juga berkelanjutan adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tapi juga menanamkan rasa cinta tanah air, serta identitas kebangsaan yang kuat sejak dini. Saudara, integrasi budaya dalam pendidikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan, seperti pengenalan bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, cerita rakyat, hingga nilai-nilai lokal dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, kegiatan ini juga bertujuan agar siswa tidak hanya mengenal, tetapi juga memahami dan mencintai budayanya sendiri. Pendidikan berbasis budaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun karakter siswa yang berakhlak, beridentitas, dan juga berwawasan kebangsaan. Nilai-nilai budaya lokal mampu memperkuat pendidikan karakter jika diintegrasikan secara kontekstual dalam kegiatan belajar-mengajar. Nah, saudara perempat, beberapa sekolah di berbagai daerah telah menerapkan program pembelajaran berbasis budaya lokal seperti praktik membatik, belajar pantun, ya, menari tarian daerah, hingga proyek pengenalan makanan tradisional. Selain pada mata pelajaran, integrasi juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah berbasis budaya. Dan hal ini, saudara perempat, memperkaya pengalaman belajar siswa secara menyenangkan dan juga bermakna. Melestarikan budaya melalui pendidikan bukan hanya soal mengajarkan tradisi, tapi juga membentuk generasi yang mengakar dan juga menghargai akar budayanya.

0: Intermezzo.
1: Mak kita kalau panggil sekali tak jawab. Mulailah suara naik sikit. Panggil kali kedua, terus jadilah konser. Satu rumah boleh dengar jerit. Bapak pula tanya, duit ada lagi ke tak? Kita jawablah ada sikit. Padahal dalam dompet tinggal nota aja yang banyak. Mak selalu kata, jangan main HP selalu. Lepas tu, dia juga yang paling update status dalam grup keluarga tiap waktu. Kalau makan, mak kata, ambillah lauk tu banyak-banyak. Bila kita ambil betul, dia tengok sambil kira. Macam auditor pula. Bapak kalau tengok lampu menyala siang hari, berceramahlah panjang. Macam dia pemegang saham syarikat elektrik negeri. Mak kalau marah, nada dia lain macam memang. Tapi 5 minit lepas tu, dia juga tanya, dah makan ke belum sayang? Tapi walau bising membebel tiap hari tanpa henti, rumah tanpa suara dorang, sunyi pula rasa. Macam ada yang tak cukup lagi.
0: Intermezzo.

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Penghijauan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kian meluas. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penghijauan memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk ekosistem, tapi juga untuk kesehatan, ekonomi dan kualitas hidup manusia. Nah, penghijauan adalah upaya menanam pohon atau vegetasi lainnya di wilayah yang gersang, tandus ataupun rusak secara ekologis. Nah, kegiatan ini juga menjadi salah satu strategi mitigasi perubahan iklim yang paling efektif, karena tumbuhan berperan menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca utama penyebab pemanasan global. Nah, manfaat penghijauan juga sangat luas. Pohon bukan hanya penghasil oksigen, mereka juga berfungsi sebagai penahan air hujan, melindung tanah dari erosi dan pengatur suhu mikro di wilayah perkotaan. Nah, tanaman menyerap polutan berbahaya dan menghasilkan oksigen yang segar, sehingga kualitas udara juga semakin membaik. Nah, saudara, akar pohon juga ini membantu menyerap air dan menahan tanah agar tidak mudah tergerus. Jadi wilayah yang banyak pohon ini cenderung lebih sejuk dibandingkan area beton atau aspal yang menyerap panas. Nah, ruang hijau terbukti menurunkan stres, memperbaiki suasana hati dan juga mendorong aktivitas fisik masyarakat. Nah, tumbuhan menciptakan habitat bagi berbagai jenis burung, serangga dan juga hewan kecil lainnya. Jadi program penghijauan juga mulai digalakkan di banyak wilayah, baik oleh pemerintah, sekolah, komunitas maupun perusahaan swasta melalui program tanggungjawab sosial lingkungan. Nah, di berbagai kota besar juga ruang terbuka hijau mulai ditambah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah sudah, awak dek, dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awal lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu, tapi hendak menyombongkan diri.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Bagaikan rambut dibelah tujuh.
0: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara perempat di hari ini di mana cuacanya bisa dikatakan teduh-teduh manja ya, karena semalam sudah turun hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di hari ini sesuai dengan prediksi BMKG hujan turun lagi saudara perempat ya. Dan tentunya kita bersembang kembali di acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM Blese dan juga Suara Budaya Nusantara. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat saudara perempat ya. Kita juga menghimbau kepada saudara yang ada di jalan, berhati-hati di jalan, yang ada di sekolah, yang ada di swalayan, yang ada di pasar tengah berbelanja, tentunya juga berhati-hati dan semangat selalu. Kita juga akan menyapa yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang, dan daerah sekitarnya. Mudah-mudahan keadaan sehat dan baik-baik saja dan tentunya selalu berbahagia ya. Tadi kita sudah dengar beberapa lagu juga dari Eva Yunita, ada Gurindam 12, dan nanti akan ada informasi-informasi mengenai Jelajah Kepulauan Riau. Tadi berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: 94 RRI Ciminang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Jelajah Kepulauan Riau. Tentunya di hari ini di studio sudah ramai kembali ya. Kemarin ada yang sakit ya. Udah sembuh ternyata ya, Juwita ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini kenapa demamnya nih? Demam rindu, demam apa nih?
1: Demam angin. Oh. Masuk angin.
0: Masuk angin. Tulah jangan cari angin malam-malam.
1: Iya, juga ya.
0: Tapi kalau cari angin atau nak mencari apa ya, hiburan,
1: boleh.
0: Mungkin boleh ke Tanjung, ke Pulau Penyengat.
1: Oh, masuk nih topiknya.
0: Kenapa harus ke Pulau Penyengat? Karena
1: di situ banyak sejarah.
0: Betul. Yeah. Karena Pulau Penyengat juga salah satu pulau yang penuh dengan sejarah dari kerajaan-kerajaan zaman dulu. Tapi kalau kita bicara tentang Pulau Penyengat nih, apa hal yang paling berkesan pada diri Juwita?
1: Kalau dari kami pribadi.
0: Kalau dengar kata Pulau Penyengat gitu.
1: Pulau yang sangat bersejarah, adat istiadatnya kental, terus juga di situ kita banyak apa ya, ya banyak pelajaran di situ. Terus ada salah satu apa, Raja Ali Haji yang menciptakan bahasa Indonesia. Nah, itu kan dari bahasa Melayu dulu kan. Nah, itu dari beliau lah kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Oke, kalau dari Kanza, gimana Kanza? Pertama kali mendengar kan baru juga baru 3 tahun kan. Nah, gimana tuh pertama kali tahu kayak di Ciminang tuh. Terus kalian pernah enggak sih dengar kayak gini? Kalau ke Tanjung Pinang, kalau belum ke Penyengat, belum ke Tanjung Pinang.
1: Betul. Pernah.
0: Ya itu gimana Kanza itu kan Kanza?
2: Pernah sekali ke Tanjung Pinang ke apa?
1: Pulau Penyengat.
2: Pulau Penyengat. Iya, di situ banyak sejarahnya juga, ada museum ya?
1: Iya, museum.
2: Museum juga di sana. Terus juga adat istiadatnya juga kental. Jadinya Kansa di sana dapat apa, pelajaran barulah mengenai Melayu di sini.
0: Oke. Dan kalian pasti penasaran yang tentang masjid dari apa tuh, dari Putih Telur gitu ya. Mungkin kalau kita melihat kayak emang bener nggak sih gitu ya kan? Emang bisa dari Putih Telur gitu ya kan? Tapi emang itu sejarah yang terjadi pada zaman dulu gitu kan? Dimana dulu memang orang-orang zaman dulu kan, maksudnya itu nggak cuma orang kita aja, itu kan dulu di berbagai negara kan, kayak orang India kan, ini juga ikut campur tangan dari orang-orang India juga ya, yang akhirnya membangun masjid ini gitu. Tapi kalau seandainya kalian ke Pulau Penyengat, tujuan utama kalian kemana?
1: Kan kita kan dari pelabuhan tuh langsung lurus ke masjid.
0: Iya, betul.
1: Berarti ke masjid dulu.
0: Ke masjid dulu.
1: Ke masjid dulu. Udah gitu menikmati kuliner di bawah masjid tuh kan ada.
0: Ada yang jualan
1: ya. Iya, jual makan-makanan situ, ada khas-khas tentang Pulau Penyengat, kayak ada apa? Drum-drum.
0: Iya.
1: Terus nanti baru lanjut ke bukit ini.
0: Bukit Kursi.
1: Nah, Bukit Kursi. Kalau kesana ke kantor
0: ini Balai Adat.
1: Istana Kantor. Terus satu lagi, kemana kemarin kita sih?
2: Enggak tahu namanya.
1: Ke museumnya ya, yang tentang ada sejarah gimana bahasa Indonesia, bahasa Arab Melayu itu gitu-gitu.
0: Ke makam enggak
1: ke makam juga.
0: Ya, yang itu kan juga makam yang sejarah kan.
1: Sejarah.
0: Oke, terus kalau ke masjid, apakah kalian sudah pernah sholat di sana?
1: Pernah.
0: Itu apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya.
2: Itu zuhur. Asar, iya.
1: Iya.
0: Oh, itu ya. Berarti maksudnya itu ikutnya enggak jamaah.
1: Enggak jamaah.
0: Tapi dapat vibes-nya gitu ya, agak berbeda gitu ya. Emang beda enggak sih kalau kita sholat di sana tuh sama sholat di masjid-masjid lain gitu ya kan?
1: Suasana itu beda gitu.
0: Iya, benar-benar. Karena mungkin karena kentalnya ada istiadat kali ya.
1: Betul.
0: Jadi itu kayak ya kayak beda aja gitu. Oke, selepas dari masjid Pati, spot pertama foto di terasnya.
1: Di teras.
0: Spot foto.
1: Oh
0: iya,
1: iya. Iya itu
0: kan?
1: Pas yang depan, bagus sih.
0: Iya, yang depan pintu itu kan, atau yang bagian tangga. Nah, itu kan juga bagus tuh untuk foto di situ. Oke, terus akhirnya berarti kalian ke sana jalan kaki atau naik gelis?
1: Naik jalan kaki gitu.
2: Jalan kaki.
1: Karena mau menikmati.
0: Iya, benar. Karena juga enggak terlalu jauh kan juga. Dari tempat ini ke tempat satu tuh terlalu jauh.
1: Seru sih kalau
0: seru. Kalau kita naik gelis atau bentor tuh durasinya tuh nggak bisa lama, apalagi kita kan ditungguin sama bapaknya kan, jadi kayak
1: gak enak
0: kayak,
1: gitu.
0: Kayak nggak enak, nggak nyaman. Biasanya kita cocok kan butuh beberapa angle dan spot gitu ya, betul sekali. Jadi kita lebih pentingnya jalan kaki. Itu kalian kesana kapan, bulan berapa sih kemarin?
1: Bulan tahun lalu sih kak itu, pas kita ada mata kuliah.
2: Ada mata kuliah.
1: Mata kuliah dari kampus Pak Zaini. Jadi kami mata kuliahnya kami kunjungan ke Penyengat.
0: Berarti itu rame-rame.
3: Iya, satu kelas.
0: Berarti satu apa? Satu pompong tuh kalian semua isinya.
1: Iya, tapi kayak charter gitu.
0: Oh, udah di charter, pergi pulangnya udah di charter. Kurang lebih berapa orang kemarin tuh? 30-an.
1: Enggak. Kalau satu kelas cuma belasan, enggak?
0: Oh, belasan.
3: Iya, belasan.
0: Masyaallah. Itu satu jurusan.
1: Satu jurusan.
0: 12.
1: Satu angkatan lagi.
3: Satu angkatan.
0: Angkatan 23. Sangat ramai ya.
1: Sangat
3: ramai.
0: Seperti keluarga Hatta Halilintar ya.
1: Iya, lebih lagi ya.
0: 12 orang. Tapi ada cowoknya.
1: Ada.
0: Cowoknya. Jadi setelah kalian ke sana beberapa nyobain ini enggak sih baju adat
1: Oh, itu enggak sempat.
3: Iya, enggak sempat.
1: Karena kami banyak banyak ke titik-titik sejarah karena enggak sempat waktunya kan maghrib, jadi kami balik.
0: Oh, jadi enggak sempat
1: mungkin
0: untuk
1: next time
0: memakai bajunya, hanya kayak foto-foto aja. Habis itu pulang terus dibuat kayak ini ya, makalah gitu.
1: Laporan
3: gitu. Laporan. Iya, ada laporannya.
0: Jadi laporannya itu apa, mulai dari perjalanan, penemuan sejarah segala macamnya gitu ya. Tapi itu kayak jadi kesan yang menyenangkan kali ya.
1: Iya, seru.
0: Itu udah kali berapa kalian pergi situ? Kali pertama kah, kali kedua, atau kali ketiga?
1: Jujur kami orang Pinang, kami baru sekali.
0: Baru kali itu? Itu pun karena tugas kampus.
1: Iya, itu pun karena tugas kampus. Itu kayak, wah, kapan lagi ke Penyengat gitu.
0: Kenapa baru sekali? Padahal hebatnya kan gak terlalu jauh ya, cuman
1: iya
0: 10
1: sih.
0: Menit atau 8 menit gak sih?
1: Karena kayak, gimana ya? Kayak ada kan tragedi yang tahun berapa tuh yang pompong ke Bali itu. Okay, itu kayak jadi kayak trauma gitu.
0: Jadi bikin trauma.
1: Iya, jadi kayak takutlah. Tapi kalau misalnya ada kawan rame-rame itu enggak takut gitu. Kalau itu sendiri itu.
0: Jadi kayak langsung kayak parnoan jadinya
1: parno,
0: ya.
1: Betul.
0: Padahal kan sebenarnya kan ya itu memang sudah takdirnya iya gitu sih, ya betul. Kan. Kalau kita seandainya sudah kalau bukan tadi kita mah ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi lebih ke trauma gitu. Yeah. Kalau Kanza baru itu juga baru pertama kali.
3: Iya, di situ baru pertama kali.
0: Tapi pas kalian awal naik pompong itu kalian agak
3: deg-degan.
0: Takut gak sih?
1: Deg-degan.
0: Karena kan itu kan rendah ya.
1: Iya,
0: terus juga kan bunyinya lumayan keras gitu ya. Dan juga jalannya kan gak terlalu kencang ya.
1: Jarak air tuh sejengkal.
0: Muncul-muncul lagi. Tapi itu jadi pengalaman yang menyenangkan.
1: Betul, Kak.
0: Terus gimana pas kalian datang pertama kali, warga-warga di sana gimana?
1: Iya, ramah banget.
3: Welcome.
0: Welcome banget ya. Sempat ada nggak yang kayak mampir kalian ke rumahnya mungkin?
1: Oh enggak, kami mampir ke itulah beli oleh-oleh drum-drum gitu. Nah, itu kami situ.
0: Terus tanya-tanya kak ibu ya?
1: Tanya sih, cuman tanya berapa harganya.
0: Udah berapa lama jualan bu?
1: Oh itu
3: enggak.
1: Karena keburu-buru waktu sih kak.
0: Oke, drum-drum. Apalagi oleh di sana drum-drum. Otak-otak kan enggak beli.
1: Otak-otak kemarin enggak sempat sih.
0: Itu enak tahu.
1: Oh, di sana enak ya, Kak?
0: Enak, maksudnya itu benar-benar ya itu otak-otak yang
1: otentik.
0: Kalau di Penyengat tuh otak-otak Penyengat tuh emang enak. Nah, kalau yang di Tanjung Pinang, di Senam itu enak.
1: Di Kijang.
3: Di Kijang.
0: Benar. Jadi itu yang buat kalian suka gitu ya. Oke, terus apalagi di Pulau Penyengat yang pengen lagi kalian ulang tuh liatnya apa lagi tuh?
3: Mau nyobain baju adatnya ya?
1: Baju adatnya.
3: Okay.
1: Terus ke balai desa kami belum.
0: Oh belum nyampe kesana?
1: Balai adat belum.
3: Iya, belum.
1: Sama ke Bukit Kursi tadi?
0: Belum juga. Ya, itu belum. Juga itu nggak terlalu tinggi weh. Itu pokoknya itu kita nanjak dikit aja tuh udah agak sampai. Di sana itu ada meriam.
1: Oh iya, makanya penasaran yang itunya kak.
0: Oh next harus coba lagi sih.
1: Soalnya kemarin rutenya tuh nggak sampai sana ya kita kan.
3: Sampai.
1: Terus nggak terkejar waktu. Kami cuma 2 jam atau 3 jam itu nggak sempat. Kami kan mampir banyak ke banyak apa namanya?
0: Destinasinya banyak mampir. Oke, kalau ke situ tuh emang harus waktu luang sih.
1: Waktu luang dari
0: mungkin,
1: pagi.
0: Iya, jadi dari pagi kayak mungkin jam-jam 9-an. Nah, tujuan utamanya ke sana dulu biar kita ngelihat di sana tuh banyak beberapa meriam ya kalau enggak salah tuh ada berapa gitu. Terus kita kayak bisa nerawang tuh, neropong ini, kita tuh bisa lihat bukit yang tinggi. Pokoknya seru banget di situ.
1: Masih bisa digunain itu meriamnya?
0: Digunain kayaknya enggak sih, cuman atau? Memang udah ada di situ.
1: Dia bisa masih bisa didengokin gitu
0: kan? Ditengokin masih bisa, cuman dari kayak dari jarak jauh gitu. Kalau dari dekat kurang tahu ya, soalnya udah lama juga ke sana. Maksudnya itu naik ke sana itu udah lumayan, karena kan itu juga agak lumayan ya. Maksudnya itu untuk menaikinya tuh kita bakal ketemu sama kursi-kursi warna-warni. Kita baru nanjak ke atas gitu. Jadi nanti akan mau ngulang lagi nih berarti ya. mungkin perginya bareng-bareng teman-teman.
3: Iya.
0: Tapi jangan tugas kampus.
1: Iya.
0: Nanti keburu-buruan. Oke, jadi nanti pengen coba lagi ngulang untuk baju-bajunya. Apalagi selain baju-bajunya.
1: Iya, kulinernya di sana, makan di sana, itu kan suasananya beda ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Terus ikut sholat jamaah mungkin.
0: Iya, itu seru sih.
1: Dengar suara azan sama imamnya mungkin beda kan.
0: Kalian harus cobain vibe sholat maghrib sih, weh.
1: Terasa ya, Kak, ya?
0: Iya, itu seru banget. Hmm. Pokoknya tuh suara kemana azannya tuh enak. Terus juga kita bisa langsung lihat apa ya, langit yang jingga. Itu bagus banget sih.
1: Agak keungu-unguan.
0: Iya, di sana itu kan ada ini juga, ada homestay. Jadi kalau
1: baru
0: homestay kalau sambil menikmati sholat subuh dan sholat maghrib bisa gitu. Enggak terlalu mahal lah, kayaknya murah deh.
1: 100-an cuman.
0: Iya, apalagi kalau pergi bertiga juga muat karena untuk space kamarnya tuh lumayan luas dan kasurnya juga yang double gitu. Jadi bisa aja gitu. Habis itu kita bakar-bakar.
1: Seru.
0: Serunya. Tapi nanti kalau nggak salah di Pulau kan ada acara ya?
1: Iya benar.
0: Siapa tuh yang datang?
1: Al-Hafiz. Dan ada beberapa band lainnya juga.
0: Oh iya, itu acara apa sih? Coba
1: acara dulu. Apa? Acara Kemah Budaya.
0: Kemah Budaya.
1: Pulau Penyengat.
0: Pulau Penyengat. Apa aja tuh runner-runner acaranya? Mungkin ada nggak di situ di spill sama panitianya?
1: Ada sih, Kak. Dia ada yang paling penting seninya kan.
0: Oke, pokoknya yang paling penting itu ditonjolkan
1: seni,
0: keseniannya.
1: Terus ada musik, nari gitu-gitu. Ada lagi silat.
0: Oh, ada silat.
1: Silat Boria.
0: Oh, Boria. Oke. Okay.
1: Terus tuh ada treasure hunt cagar budaya. Jadi kita bisa menelusuri budaya-budaya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga ada kupas warisan kebudayaan.
0: Oke, okay. Mengulik-ngulik tentang sejarah Pulau Penyengat.
1: Permainan rakyat.
0: Oke, okay.
1: Nah,
0: wow.
1: Juga
0: permainan rakyat. Di sana terkenalnya gasing ya sih,
1: gasing.
0: Jongkok kali sih, gasing. Yang ini sih yang kayak enggrang-enggrang gitu enggak sih, atau yang jalannya tuh rame-rame di apa sih namanya, di sendal kayu gitu loh. Oke, okay. Itu kapan sih acaranya, Juwita?
1: Ini tanggal 26 September,
0: hari Sabtu. 4 hari lagi berarti ya, sampai?
1: Satu hari aja.
0: Itu ada ketentuan, maksudnya itu free atau gimana?
1: Nggak tahu sih, Kak, ininya berapa hari. Pokoknya di sini yang Al-Hafiz itu tanggal 26 kami lihatnya. Mungkin kalau pendengar tahu berapa hari. Soalnya kan dia bahasanya kemah. Kalau kemah kan berarti bermalam.
0: Iya, bermalam biasanya bermalam. Kan. Oke, dan diisi oleh Al-Hafiz dan
1: beberapa band lainnya
0: yang ada di Kepulauan Riau ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, pokoknya itu memang menonjolkan kesenian Pulau Penyengat. Jadi yang mungkin ada waktu luang nanti di hari Sabtu ya, tak ada kemana-mana, boleh nih datang ke Pulau Penyengat bersama dengan keluarga, bersama anak-anak untuk melihat langsung bagaimana kesenian dan keseruan yang diadakan di Pulau Penyengat. Ya. Oke, itu sebagai info sementara gitu ya. Yang sekiranya mau berlibur nanti, daripada liburannya jauh-jauh gitu ya kan, mending ke Pulau Penyengat aja, cuma bayar 10.000 ya kan. Perginya bolak-balik, ya bolak-balik 20.000 lah ya. Kalau orang lokal di sana 7.000 ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, kalau lokal 9.000 sekarang nggak?
0: Oh, 9? Oh,
1: iya, 9 kemarin.
0: Kalau orang main. Mereka 7.000 nggak sih?
1: Oh iya.
0: Orang pulau mereka, kalau kita 10.000.
1: Oh iya ya. Oh iya ya.
0: Betul. Kalian kan pergi tahun yang lalu kan?
1: Oh, lalu.
0: Iya, kalau sekarang 10.000, kalau orang lokal mereka 7.000.
1: Oh.
0: Jadi pokoknya ya murah lah. Ya.

0: Intermezzo.
1: Makcik, pesan nasi lauk sotong masa hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali perbaiki rezeki.
2: Lah, apa kisah cumi satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Eh, jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: In in in

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempuan yang bermain air cukup lengkap di Pantai Melur seperti Banana Boat atau pelampung yang bisa Anda sewa dengan harga murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan dihiasi pepohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantainya. Birunya air laut semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Trio ini berada di Pulau Balang, tepatnya di Jalan Trans Barelang. Kita beralih ke maklumat lain. Malam puncak Dekrafest 2026 berlangsung di gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau, Tepi Laut Tanjung Pinang. Sebagai ajang promosi produk kerajinan di UMKM dari 7 kabupaten dan kota sekepri melalui 52 stand dengan tema Kriya Karya Kepri. Ketua Dekranasda Kepri Dewi Kumalasari Ansar menekankan pentingnya pengembangan produk kerajinan dari UMKM sesuai kebutuhan pasar. Sementara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk lokal untuk mendukung perajin serta memperluas pemasaran produk keunggulan seperti songket, tenun, batik, gonggong, tudung manto, dan tikar serasan hingga tingkat nasional dan internasional. Ajang juga diisi penyerahan apresiasi dan hadiah lomba Parade Fashion, Karya Kolosal Show, serta penampilan penyanyi asal Karimun, Midra Show. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Buku Hindam pasal yang ke-10. Dengan bapa jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya jangan

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

dari Kenyepinan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, ini ada paket makanan yang tentunya porsinya lengkap dan juga enak. Kalau saudara perempuan ingin mencari, ini bisa nih saudara perempuan ya, tempat yang pas masakan Nusantara yang rasanya tuh sangat mantap gitu ya. Kemudian juga suasananya nyaman, luas. Ini pas untuk beramai-ramai atau juga acara-acara lainnya. Dan masakan Nusantara ini itu semuanya on point. Mereka menjual masakan Nusantara dengan cita rasanya yang khas ya. Dan lagi ada menu paket makanannya sudah lengkap dengan minuman dan buahnya juga saudara perempuan. Jadi silakan datang ke sini, nikmati rasanya, harganya juga bersahabat di Oasis Bintan, Jalan Raja Haji Pasabilillah, Kilometer 8 atas. Sudah buka dari pukul 11 hingga pukul 22 malam.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah

0: dekat tempat Meriam yang tinggal itulah bang. Yang satu Meriam tak dibawa tempur perang reteh tu ha.
1: Daripada bingung, baik kita tengok langsung. Mari.
2: Eh,

0: Ah, meriam pun pandai nak merajuk ke? Tak habis fikir lah aku.
1: Bang, baik kita bawa saja dia ke tempat perang. Biar berhenti nangis dia.
2: Hei, kenapa meriam korang bawa ke tempat perang ni? Dia belum layak dipakai untuk perang.
0: Meriam tu asyik nak menangis je, komandan. Sepertinya dia tu juga nak ikut perang. Sebab kami pun dah bawa dia ke sini, dia diam. Dan sekarang komandan tengok tembakan meriam tu. Kuat, komandan.
1: Iya, komandan. Betul. Kita bisa tengok, komandan. Tak disangka meriam tu ternyata bisa buat Belanda panik.
2: Iya, betul juga kata engkau orang ni. Tembakan meriam ni betul-betul kuat. Walaupun pas dia tembak, di ujung meriam tu sedikit pecah dan sumbing. Luar biasa.
3: Mini drama legenda Perompat RRI Tanjung Pinang. Tiap hari jam 20 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada pergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata. Jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

Perambah Teri itu nyebrang sarang budaya Kepulauan Riau. Setiap orang kalau ingin menikmati minuman-minuman yang menyehatkan tubuh ya kan, gasa-gasanya bosan dengan air teh ya, atau teh obeng, atau juga yang dingin-dingin, ingin mencari yang menyehatkan seperti jamu dan juga tentunya bervitamin juga saudara perambah. Nah, di Tanjung Pinang ini ada tempat baru yang tentunya kita bisa menikmati teh sehat dan minuman kekinian. Jadi kafe ini itu ada di Jalan Bintan, tepatnya juga sangat bagus, luas, kemudian suasananya juga menyenangkan, nyaman lagi ya. Dan di sini menjual aneka minuman, ada teh dengan khasiat kesehatannya juga, dan juga teh yang diolah menjadi minuman kekinian. Selain mereka menjual minuman, tentunya mereka juga menjual aneka pastry ya. Pastry itu macam-macam kue-kue mue yang apa tuh, yang dibakar ya kan, yang sedap lah pokoknya ya. Ada juga kue untuk menemani kita bersantai. Dan di sini itu kemarin mereka grand openingnya kemarin tuh gratis 25 cup minuman customer yang pertama. Lokasinya di mana cuy? Ada di Jalan Bintan, belakang Maybank. Dan buka sudah pukul dari pukul 10 hingga pukul 22 malam. Jadi yang ingin menikmati suasana berbeda saudara perempat ya, sekiranya ingin bersama dengan keluarga atau teman-teman, tapi tetap ingin menikmati minuman tapi sehat, tapi tidak suka dengan jamu misalnya, kan ada beberapa orang juga yang tak suka jamu kan. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang pas untuk kita nikmati. Jadi silakan datang ke sini, ajak keluarga, kawan-kawan, karena minuman di sini juga harganya juga terjangkau, kemudian suasananya apalagi sangat menyenangkan dan menenangkan ya. Jadi jangan dilewatkan untuk menikmati minuman yang tentunya sehat dan juga menyehatkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-himat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pantai ini terlihat masih sangat asri meskipun berada di kota metropolis Batam. Pasirnya yang putih bersih, pepohonan rindang di pinggir pantai, dan birunya air laut menjadi suguhan utama bagi wisatawan di Pantai Mirota. Yang juga menarik di Pantai Mirota ini adalah perahu nelayan yang siap mengantarkan untuk berkeliling ke pulau-pulau kecil terdekat. Di satu lagi, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak kafe soft yang memberikan tempat untuk bersantai tepat di pinggir pantai. Lokasi Pantai Mirota berada di Desa Sijantung, Kecamatan Pulau Galang Baru. Kita beralih ke maklumat lain, perkembangan kecerdasan buatan AI mengubah proses produksi informasi bagi jurnalis dan kreator konten karena dapat membantu mencari ide, menyusun naskah, merangkum informasi, hingga penyuntingan. Namun, penggunaan AI juga memiliki tantangan terkait keamanan data, akurasi, etika, dan tanggung jawab pengguna, sehingga hasil AI tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta dan tetap harus diverifikasi melalui sumber kredibel. Hal tersebut disampaikan Country Program Manager IMS untuk Indonesia, Eva Danayanti, dalam training keamanan digital dan AI untuk jurnalis dan pembuat konten muda di Batam dan rangkaian Festival Media Selat Melaka 2026. Ia menekankan AI sebaiknya digunakan untuk mempercepat proses produksi, sementara keputusan editorial, verifikasi informasi, dan penentuan sudut pandang tetap berada di tangan manusia agar konten yang dihasilkan akurat, aman, etis, dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kita mau masuklah ke temanya, terkait dengan menjadi obor di tengahnya gelapnya zaman. Nah, kalau menurut Kak Dini dulu deh, ini makna obor dalam kehidupan anak-anak muda saat ini nih, gimana nih? Atau memaknai dari tema kita nih maksudnya gimana nih? Dalam relevansinya dengan GPR.
2: Jadi itu relevansinya tentang dengan mahasiswa dan pramuka juga yang masuk ke masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi kenapa gelapnya zaman? Mm-hmm. Karena sekarang ini kan gelapnya hoax, kayak banyak banget nih hoax segala macam. Nah, kita dari mahasiswa dan pramuka inilah yang memfilter, mengedukasi gimana sih yang bagus untuk anak-anak atau gimana sih yang bagus untuk orang tua juga di sekitar. Karena kan orang tua juga pada banyak yang langsung percaya segala macam kan, tanpa tanpa melihat dulu atau meliterasi segala macamnya. Nah, itu juga termasuk. Terus kita juga gelap dalam lingkungan, enggak kepedulian. Kepedulian sesama itu kayak kurang banget. Nah, itu juga yang menjadi motivasi kami untuk mengangkat tema ini. Karena di mana kami juga rasanya itu resah dengan apa yang terjadi untuk di sekitar kami juga lah sekarang ini.
1: Ini kan terkait dengan tema yang memang menarik. Istilahnya adalah teman-teman GPR ini cahaya ya, cahaya yang hadir untuk memberikan jalan, kemudian juga arahan sebagaimana seperti ini loh semestinya gitu. Nah, itu artinya memang sudah ada kasusnya gitu Bang, sampai akhirnya pramuka turun lah gitu, karena ini terlalu gak pantas nih untuk dikembangkan selanjutnya gitu.
2: Kalau untuk ke situ, ya, mungkin kita mungkin belum langsung ketemu. Cuman kalau sekarang ini kan banyak juga tuh yang apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan dari kecil-kecilnya dulu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang terlalu parah, mungkin belum. Tapi kalau bencana-bencana kecil, mungkin kami juga siap turun kan.
1: Apa tuh contohnya tuh?
2: Kayak kemarin banjir waktu di Kijang. Nah, itu juga. Nah, terus juga waktu apa bencana yang ada di Pulau Sumatera dulu.
1: Oh iya, nah, itu, yang banjir parah itu ya.
2: Iya, itu kan juga membantu untuk mendonasi kan. Itu.
1: Kalau dari Kak Nadia gimana nih terkait dengan tema kita hari ini, memandang menjadi obor di tengah gelapnya zaman, menjadi cahaya nih Kak Nadianya nih.
3: Iya, yang seperti kita tahu juga udah banyak tuh kasus-kasus, nggak sebesar itu sih Kak. Cuman banyak teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri yang kurang peduli sama sekitar, sama lingkungan gitu. Tapi padahal sebenarnya dengan melakukan hal kecil aja, itu sebenarnya kita sudah melakukan hal yang berdampak untuk mereka. Tapi karena tidak ada rasa pedulinya itu, rasa tanggung jawab kita kepada sosial, itu kurang gitu Kak. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial ya Kak. Kita nggak bisa hidup sendiri gitu.
1: Betul.
3: Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tidak peduli sama sekitar.
1: Oke, berarti ada pergerakan ya.
2: Mungkin satu sih Kak. Jadi contohnya kayak kami kan tadi ada bilang kan kegiatan kami yang sepadan tadi. Nah, di mana anak-anak sekarang ini kan ke masjid cuman main wifi, main game, tidak peduli kan. Sedangkan pas kami datang itu Kak, mereka tuh inisiatif bantu kami bersih-bersih.
1: Iya Kak. Yang awalnya main game.
2: Tidur masjid sama kami, tadarusan sama kami. Malahan
1: di acara sepadan itu.
2: Di acara sepadan. Karena kan di acara sepadan pasti kami nginep juga kan di masjid tersebut.
1: Berapa hari tuh?
3: Biasanya 2 hari.
2: Iya, biasanya 2 hari.
1: 2 hari satu malam.
2: Iya, 2 hari satu malam.
1: Oke.
2: Jadi ikut tidur masjid, ikut makan juga di masjid. Ngaji bareng. Kan kami juga ada lomba dan bikin mereka semangat juga kan di situ.
1: Betul.
2: Alhamdulillah ya kalau kami ke situ lagi mereka masih ingat terus.
1: Oh, masih ingat.
2: Iya. Seneng banget malahan mereka.
1: Udah ada nih berarti contoh nyatanya.
3: Udah ada Kak.
1: Oke. Maksudnya terbukti ya dari kasus sederhana main wifi di masjid.
2: Iya.
1: Nah, kalau teman-teman mandang seperti itu, posisinya kalau teman-teman dari sisi pengurus masjid nih, apakah akan nge-stop wifi-nya atau hanya sekedar kasih edukasi saja kah ke anak-anak itu?
2: Kalau untuk menutup kayaknya enggak deh Kak.
3: Enggak bisa.
2: Enggak. Kalau kami pun kan enggak menutup.
1: Oke.
2: Kami malah mengajak mereka cara yang lebih seneng aja untuk ngelakuin hal-hal yang positif.
1: Yang lebih positif lah ya.
2: Nah, tapi nggak kayak menyuruh. Tapi kan kami ngelakuin, mereka mau dan mereka seneng sama kami.
1: Oh, nah, berarti mereka tuh butuh figur contoh aja.
2: Butuh figur aja.
1: Iya,
2: bukan, sebagai contoh. Bukan suatu tekanan gitu loh. Karena kalau anak-anak zaman sekarang ditekan makin...
1: makin ngelawan ya. Iya. Berarti ini jadi contoh nyata juga, menyesuaikan di era sekarang, teman-teman hanya gerak aja ya. Nggak ada banyak omongan, mereka langsung ikut gitu. Untuk ikut-ikut kakaknya buat apa, mereka juga ikut gitu ya. Nah, ini kan bulan Ramadan udah berlalu nih. Apakah ada kegiatan lainnya yang ingin teman-teman lakukan selain scarf tadi?
3: Untuk sekarang kami fokus ke scarf dulu sih, Kak.
1: Oke, karena besar ya kegiatannya.
3: Iya.
1: Ngos-ngosan ya dia ngasih tahunya. Sebesar itu ya.
3: Iya, Kak.
1: Ada rencana berbeda kah dari tahun lalu?
3: Tahun ini sedikit berbeda karena kita mengangkat tema lingkungan, Kak.
1: Oh, lingkungan. Iya. Kalau tahun lalu?
3: Tahun lalu
2: kemelayuan.
3: Kemelayuan.
1: Oh. Fokusnya kemana nih? Kalau lingkungan kan berarti kebersihan gitulah ya.
3: Kami ada kegiatan bakti yang insya Allah juga akan ada, yaitu penanaman tunas. Lalu kegiatan bakti lainnya turun juga ke masyarakat, ke panti asuhan insya Allah. Dan juga berkunjung-berkunjung, Kak.
1: Berkunjung. Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Ren, itu Lani tuh. Dia kerja di kantin rupanya. Cepat betul ya dia gerak. Padahal pakai tongkat ya. Ya bisa lah. Tangan dia kan dua. Semangat dia tuh yang 10. Tapi kan Ren, memang tak susah jalan sambil bawa nampan begitu.
1: Susah sikit je. Tapi bukan berarti tak bisa, Mina. Kau aja yang berfikir begitu.
2: Itulah, kadang yang buat susah tu bukan tongkat dia,

0: Mana ni budak-budak tahun 90-an? Tahun 1999, dah pandai apa korang? Kalau Mak Dara memulai perjuangan. Jika pejuang kita dulu memulai perjuangan dengan tekad dan bambu runcing, berbeza dengan Mak Dara yang memulai dengan tekad dan alat muzik.
1: Yeah, 1999. Awalnya pada Mak Dara buka tu. Mak Dara tu buka tu lantaran dulu Mak Dara sebenarnya orang pelaut, orang nelayan. Jadi abang Mak Dara buka tu kedangkung, dia buka tu kedangkung, kita buka coba. Coba tu waktu tu Mak Dara tak punya harap, Mak Dara sewa orang punya. Awalnya pada Mak Dara buka tu di Tembeling.
0: Desa Tembeleng lah yang menjadi saksi berdirinya kesenian joget dangkong Mak Dara yang dimulai dengan macam-macam drama. Dari mulai kekurangan pemain musik hingga drama percintaan Mak Dara.
1: Di Tembeleng, Mak Dara pergi Tembeleng tu. Awal Mak Dara buka, tukang biola tak ada, tukang gendang tak ada, tukang gong tak ada. Mak Dara pergi, ada dia angkat Mak Dara nama Pak Nahar. Dia bilang, ada di Tembeleng, nanti kita coba main Tembeleng aja. Awalnya, awal pergi kami perempuan 7 orang, laki-laki atau orang cuma pergi Tembeleng. Pemain lain tak ada.
0: Dalam kesenian joget dangkong, alat musik yang digunakan ialah biola, gendang gong, akordeon dan gendang tambur. Pemain biola lah yang sulit dicari ketika itu. Tetapi kerana Mak Dara ingin sangat ada musik biola pada joget dangkong, dia dan kawan-kawan terus mencari pemain biola di Desa Tembeleng.
1: Diangkat Mak Dara bilang, di sana ada pandai orang main biola. Ada orang main gendang, nanti kita ambil sana aja lah. Jadi Mak Dara ke sana, Mak Dara cari orang. Cuma Mak Dara bisa ambil tukang gendang. Kalau tukang gong, peranan gong, Mak Dara main sendiri. Jadi tukang biola tak ada. Akhirnya cari-cari di sana, ada satu katanya. Jadi Mak Dara tanya ke dia, kami minta bantulah, kami nak main biola ni, kami nak buka tukang dangkung. Yalah, kata orang Tembeleng, main kepingin tukang dangkung, tak buka biola. Ya, tapi kami tak ada biola. Dia bilang, tak maulah, kata dia, aku dah capek. Dari muda dah main biola, jadi tak mau lagi main sekarang. Ya, bantulah. Jadi isteri dia bilang, bantulah. Akhirnya Mak Dara kahwin sama dia, nikah sama dia. Mak Dara madu sama istrinya.
0: Drama percintaan pun dimulai dari indahnya musik biola yang mengiringi joget dangkong. Di dalam cerita novel atau filem, banyak yang memiliki alur cerita tentang seorang perempuan yang rela dimadu demi memiliki keturunan. Mak Dara rela menjadi madu demi memiliki impian.
1: Jadi dia ikut Mak Dara main. Habis itu akhirnya main terus, main terus, main terus. Hanya isteri dia bilang gini, sekarang kamu nikah aja lah sama suami aku. Jadi Mak Dara pikir-pikir, memang sakit kalau dia madu. Tapi Mak Dara pikir pemain biola tak ada. Tapi kalau Mak Dara tak nikah sama suami dia, nanti Mak Dara mau ajak bilang, aku tak kasih suami aku, kan susah. Tak apalah, aku madu. Yang penting, aku main dia ada. Nah, sudah itu dia nak pulang isteri dia, pulang lah. Yang penting aku main dia ada.
0: Drama ketidakrukunan antar isteri di dalam cerita fiksi tidak berlaku dalam kehidupan Mak Dara. Walau sekarang sang suami sudah meninggal dunia, tetap saja mereka hidup rukun. Bahkan Mak Dara sudah ditemani dengan anak-anak dan cucu-cucunya yang juga ikut berjuang meneruskan kesenian joget dangkong. Selain anak-anaknya, tentulah Mak Dara juga mengharapkan siapapun untuk dapat menjadi Mak Dara selanjutnya agar joget dangkong tetap lestari. Tapi hal yang satu ini ternyata menjadi keluhan yang cukup mengkhawatirkan Mak Dara. Era di mana maraknya pengaruh budaya luar menjadi penghalang Mak Dara menurunkan ilmunya kepada generasi masa kini.
1: Anak muda 19-20 sekarang masih sekolah. Mak Dara tak pernah ganggu anak sekolah. Tak bisa kata kita mau tak mau kita ya ambil orang anak satu, anak dua, ya men. Kalau kita ganggu anak sekolah, Mak Dara tak berani. Mak Dara tak mau gara-gara joget anak terganggu sekolah. Keduanya pakaian anak muda sekarang tak mau pakaian pakai kebaya kan, kan pakai baju segini. Sekarang kalau joget organ dong pakai celana pakai kaos gitu. Jadi anak muda tak suka pakai kebaya macam kita gini.
0: Siapapun itu dapat memulai kesenian tak pandang bulu, umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan tidak berlaku jika sudah memiliki keinginan. Tekad yang kuat akan dapat mengalahkan ketidakpengetahuan demi kata lestari. Seperti Mak Dara yang bahkan dulunya beliau ialah seorang nelayan yang kesehariannya hanya menyentuh dayung untuk menggerakkan sampan atau mengemudikan pompong.
1: Kalau dulu Mak Dara kuat kerja laut, enak kan? Padahal ia bisa dayung kalau pakai dayung kan? Pompong Mak Dara start sendiri kau dulu. Kalau Mak Dara bohong boleh tanya kamu Mak Dara. Mak Dara bisa start pompong sendiri kalau pakai pompong.

0: suruh nyanyi dia baru nangis. Bagaimana ya mau gaya lagu dia macam mana? Tapi terus-terus dikasih semangat jadi dari air bisa joget, bisa goyangan.
1: Nelayan dan kesenian berhasil menjadikan kesenian joget dangkung ada di hati Mak Dara hingga kini. Salah satu gerakan dari joget dangkung yang juga dihasilkan dari aktivitas seorang nelayan yaitu tarik rawai. Banyak kisah menarik yang berhasil bersarang di dalam ingatan Mak Dara.
0: Cuma bedanya di darat dia tarik rawai dia gini. Kalau di laut betul lah kita tarik ikan, tarik lagi Tapi di darat kita bilang tarik lagi Si penari tak paham dia tarik uang dia bayar kan. Tarik lagi ulur lagi kan. Dia tarik kat kocek dia kasih. Kita dia tak tahu kita bilang. Kita dah bilang kan tarik lagi ulur lagi. Dia tarik dari kocek ulur ke kita. Dia tak faham kan. Tarik rawai padara. Ya kita goyang lah kan.

baik itu gelar nelayan ataupun sang maestro joget angkung. Keduanya tetap menjadi kisah tersendiri dalam kehidupan Mak Dara. Kisah yang dapat menjadi hikmah dan pelajaran dalam kehidupan banyak orang. Di mana kita yang memiliki profesi lain juga dapat mengambil baik dan membuang yang buruk dari kisah hidup orang lain. Demikian, bersama narasumber Mak Dara Sang Maestro Joget Dangkung Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Kesenian joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

Jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, agak disayangkan sebagian dari Pantai Maimun terkena abrasi. Meskipun begitu, tetap tidak menyurutkan hati para wisatawan untuk datang. Kontur pantai yang landam, banyak yang tidak begitu besar, dan pastinya yang putih membuat wisatawan betah berlama-lama di Pantai Maimun. Apalagi air lautnya yang berwarna biru dan jernih semakin memanjakan para wisatawan yang berkunjung. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Kampung Melayu, Batu Besar. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat Pers Robi Patria menilai perkembangan kecerdasan buatan AI menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri media karena mulai mengubah pola kerja dan kebutuhan tenaga jurnalistik. Menurutnya, meski sejumlah pekerjaan wartawan dapat dibantu AI, peran manusia tetap dibutuhkan dalam proses jurnalistik. Karena itu, jurnalis perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan memanfaatkan AI secara cepat. Sementara perusahaan media juga perlu mengoptimalkan teknologi untuk mendukung keberlangsungan bisnis tanpa mengurangi kualitas informasi. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di pukul 13 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di mana di hari ini Saudara Perempat kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan tema Memenda Kesenian Tatar Tradisional Banjar.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan ya. Mamanda siang hari ini.
1: Oh itu nama teater ya Mamanda itu ya?
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh nama keseniannya, Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama nggak sih?
2: Pamanda.
1: Pamanda.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio?
2: Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin
1: iya,
2: ya.
1: Benar-benar. Oke okay. Okay deh kalau begitu Aye mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita, silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro4 RRI Banjarmasin dan juga Pro4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara. Di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro 4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Mm-mm. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Mm-mm. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu bukan?
3: Lenong. Ya, yeah. Kalau ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Mm-mm. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Mm-mm. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Mm-mm. Pesan. Mm-mm. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Mm-mm. Ada raja. Mm-mm. Ada permaisuri, ada putri. Mm-mm. Ada putra mahkota. Kemudian ada Panglima Perang. Mm-hmm. Harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh
3: yang ada di Mamanda.
2: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Mm-hmm. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Mm-hmm. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Mm-hmm. Buhari, pemayung sultan ceritanya. Mm-hmm. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Mm-mm. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Mm-mm. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat.
2: Mm-mm.
3: Perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta, ya? Karasminan itu pesta.
2: Okay.
3: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini.
2: Yeah.
3: Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan.
2: Mm-hmm.
3: Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO
3: yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya
3: nah,
2: ya.
3: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Adam, artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
2: Namanya 1001 Malam.
3: Nah, bayangkan
2: lengkap,
3: jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: ini. Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 Malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti?
3: Inti, bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan
3: parutan kelapa
2: gula
3: dengan
2: merah
3: dengan gula
2: itu
3: merah.
2: Ya? Oke,
3: nah,
2: itu,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya?
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah, di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke, kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri. Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya.
2: Dulu iya.
3: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem.
2: Pakem?
3: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada.
3: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: Udah melewat.
3: Udah lewat. Mm. Kemudian tidak bisa aktif. Mm-mm. Kemana kita?
2: Nah, ini jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya. Kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
3: ada.
2: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas. Rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya,
3: tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
2: Itu harus ya?
3: Harus.
2: Oh.
3: Permaisuri juga.
2: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
3: Pengarah.
2: Pengarah?
3: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
2: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
3: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
2: 2 jam saja.
3: 2 jam
2: yang
3: saja.
2: Yang tadinya satu malam penuh. Ya.
3: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
2: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
3: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
2: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
3: Dari kita-kita juga misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan nggak pernah berhenti.
2: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
3: ada,
2: ya.
3: Jadi minuman apa itu selalu
2: maju
3: disediakan
2: terus ya.
3: Oleh panitia.
2: Disurung jadi, terus ya.
3: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
2: Gak jadi ngantuk ya?
3: Iya, begitu kalau.
2: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
3: Nah,
2: tapi
3: mestinya beda, ya itu.
2: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
3: Kalau seringnya sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
2: Oh, berarti terlibat nih penonton?
3: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
2: Enggak, berarti enggak melulu
3: tertawa,
2: pemain ya?
3: Enggak.
2: Wah.
3: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
2: Oh,
3: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
2: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
3: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya, kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar, dijelaskan di situ.
2: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini, wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
3: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali, karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket, karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
2: Iya.
3: Tapi gratis.
2: Tapi gratis ya.
3: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
2: yang
3: mahal.
2: Mahal, ya.
3: Mahal kan?
2: Mahal
3: dengan girap-girap
2: kelip-kelip ya.
3: Kelipnya itu.
2: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
3: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
2: Iya, enggak nyampe ya.
3: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta, seperti bikin baju raja, sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
2: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
3: Di atas 5 juta sekarang.
2: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
3: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
2: Tidak ada lagi, berarti pengrajin juga khusus ya?
3: Khusus, kita dari Hulu Sungai.
2: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
1: Yuk.
2: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
1: Kak
2: kostum
1: Eli,
2: apa ini?
1: Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Ya, silakan Bunda.
3: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya.
1: Iya.
3: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
2: Berat sekali ya.
3: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
1: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break dulu ya.
3: Boleh.
1: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
2: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
1: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun Ayun, anakku guring, guring bapuku di Ayun Ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh, sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-0953-9. Nova Kalista, sebenarnya di sebelah saya, sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow, boleh digantikan nggak tuh perannya?
4: Boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya?
5: Warna tergantung, kita maunya warna apa.
3: Okay,
5: tidak mesti
3: okay.
5: Kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan, itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah tiga
4: ya,
5: itu seperti partai dulu kan.
3: Iya itu. Ada tiga yang dulu ya Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya, sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh Bun ya.
4: Oke, okay. Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: silakan
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri, tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan
5: ada
4: laung aja ya.
5: Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik, atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya,
3: ya.
4: Untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta. Barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsAppnya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR, PR.
5: Otomatis.
4: Oh iya, iya.
5: Iya, betul.
3: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya, Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada.
5: Ada.
3: Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya iya. Takutnya itu cerita negeri yang gak, sono, yang pun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
4: Berantakan.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya, benar.
5: Di sini, di sono.
3: Iya.
5: Oke. Okay. Kemudian ada lagi. Nanti Putra Mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak Jin dan Jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
3: Okay.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
4: teater
5: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Benar, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, si Din tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah, yeah, begitu juga sehari-hari.
4: Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani.
3: Satu
4: ada penanya lagi, Nova. Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, boleh. Silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan patokan.
3: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih, Bun, itu ceritanya udah pak

0: Salah. Sampai 3-4-5.
1: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
0: Bahasa Banjar. Mm-hmm. Oh, tetapi baik. Kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
1: Ah, siapa ya, tahu.
0: Ini bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
1: Oh. Rebutan peran. Kita sama-sama.
0: Ya, nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
0: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana Indonesia. Sekali ya.
1: Iya, karena permaisuri Nova.
2: Iya, iya benar. Iya, betul-betul. Oh, berarti kita karena permaisuri kata, baru ya yang selalu rebutan. Iya,
1: ada baru ngelunjak ya kan.
0: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oh, oke, siap.
0: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
1: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
0: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
1: Oh, karena ornamennya.
2: Gak apa-apa, Kak Eli lebih berbannya ya. Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
0: Saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
1: Kita bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
0: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
0: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami. Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda.
2: Yeah.
0: Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu barangkali untuk selanjutnya, apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
0: hampir
2: luar biasa.
0: Seumur hidup. Okay.
2: Hampir seumuran kita ya.
1: Hampir terus.
0: Bayangkan namanya main Mamanda itu.
1: Tapi totalitasnya Nova ya.
2: Iya betul-betul luar biasa.
1: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
0: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya, iya.
0: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
1: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar, konsistensi ya.
0: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
2: Baik.
1: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Melekat. Baik.
1: Baik. Kan, bincang-bincang kami dengan Bunda Eli Nova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
1: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
1: Mamanda ya kan.
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya dah.
0: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
2: Nah,
0: Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
0: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
0: Itu nah andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
0: itu
2: apa
0: yang harapkan.
2: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.

0: Amin.
1: Oke, Kak Eli, terima kasih.
0: Terima kasih Nova Kalista.
1: Iya.
0: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
1: Ya.
0: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
1: sebagai
0: regenerasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
1: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Jakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner, dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia mengingat.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perampet, Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat untuk menangani ruas jalan nasional yang terdampak banjir bandang. Banjir ini juga berasal dari luapan sungai Batang Barus dan juga longsor ya di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di mana juga Menteri PU Dodi Hanggodo juga menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Tentunya ia juga telah meminta jajaran Kementerian PU bergerak bersama pemerintah daerah dan juga unsur terkait untuk melakukan penanganan di lapangan. Dan sadar perompet, tentunya pemerintah daerah dan unsur terkait ada juga meminta tim Kementerian PU segera bergerak bersama, di mana ekskavator, loader, bekon, loader dan dump truck ini sudah dikerahkan juga untuk membersihkan material dan memulihkan akses masyarakat kembali, di mana juga untuk penanganan akan terus dipantau untuk memastikan pekerjaan berlangsung aman serta cepat secepat mungkin ya, karena memang pembersihan difokuskan pada material yang mengganggu akses sekaligus saudara perompak memastikan kondisi infrastruktur tetap aman ya, karena memang saudara perompak dari musibah yang kemarin itu sempat membuat jalan di sekitaran Sumatera Barat di daerah yang terdampak ini, tepatnya itu di kawasan Arosuka, itu jalannya sangat licin, berlumpur ya, yang kemarin sempat hampir juga membuat panik masyarakat setempat ya, karena harus berlari-larian juga. Tentunya selain pembersihan jalan, infrastruktur di sekitar lokasi juga terus dipantau untuk mengantisipasi dampak lanjutan. Kementerian PU mengutamakan keselamatan masyarakat dan petugas selama proses penanganan itu berlangsung. Dan alhamdulillah sedang banjir bandang terjadi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik kembali, di mana banjir bandang terjadi pada hari kemarin Senin ya sekitar pukul 20 malam setelah hujan berintensitas sedang hingga tinggi. Nah, lokasi terdampak pada berada di depan kantor Bupati Solo, tepatnya di Kecamatan Gunung Talang pada ruas jalan nasional. Kita doakan semoga masyarakat yang tertimpa musibah segera pulih kembali.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

Saudara Perempat Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sudah meluncurkan Kartu Bima Sakti. Ini sebagai upaya membenahi dan mengintegrasikan data masyarakat, di mana program tersebut diarahkan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dan memperoleh bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Lalu Saudara Perempat, ya, di mana Kartu Bima Sakti itu adalah masyarakat yang harus masuk pada desil 1, desil 2, tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Tentunya Kartu Bima Sakti ini itu menggunakan konsep one single data entry dengan menggabungkan sejumlah data masyarakat. Nah, data yang dihimpun mencakup data kependudukan, kemiskinan, dan pendidikan sehingga kondisi masyarakat dapat dilihat secara lebih menyeluruh. Tentunya juga untuk pemenahan data ini juga diperlukan karena memang masih ditemukan ketidaksesuaian data di mana penerima bantuan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Misalnya adanya nih masyarakat yang sebelumnya itu berada pada desil rendah, tapi kemudian berubah nih ke desil yang lebih tinggi sehingga ini bisa berpotensi tidak lagi menerima bantuan. Nah, untuk menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah daerah tentunya hingga tingkat kelurahan dalam proses pendataan masyarakat menerima bantuan. Nah, menurutnya datanya akurat diberlakukan agar bantuan seperti beras maupun layanan BPJS yang gratis dapat diberikan kepada masyarakat yang tentu saja harus benar-benar membutuhkan. Jangan sampai kita salah sasaran, bahaya nanti.

0: bikin intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terka.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh fikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah kau menguap.
0: Intermezzo.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the

Saudara perempat, prestasi atlet muda di bidang bela diri terus berkembang di Kota Tanjung Pinang dan sejumlah atlet dari Camp Mixed Martial Art atau MMA Tanjung Pinang kini menjalani latihan secara rutin untuk meningkatkan kemampuannya, kemudian mental dan kesiapan menghadapi berbagai kompetisi. Pokoknya saudara perempat, zaman sekarang itu tuh memang kita sebagai itu perempuan maupun kita ya laki-laki, kita harus bisa mempunyai suatu ilmu bela diri lah gitu ya kan, untuk jaga-jaga saja, apalagi kalau kita perempuan pergi berjalan malam-malam atau macam mana, seenggaknya kita punya ilmunya saudara perempat ya. Pelatih Camp MMA Tanjung Pinang Sayyidina Ali juga mengatakan tentunya pembinaan atlet secara dilakukan secara bertahap sesuai usia dan kemampuan masing-masing. Nah, selain kemampuan teknik, kedisiplinan dan tanggung jawab juga menjadi bagian penting dalam proses latihan. Ya, saudara perempat, tentunya latihan fisik juga diperlukan gitu, yang mental apalagi, dan tentunya juga mengingat kepada orang tua untuk memperhatikan kualitas tempat latihan kemudian pelatih sebelum mengikut sertakan anak-anak kita dalam olahraga bela diri, karena pelatih harus memiliki kompetensi dan mampu bertanggung jawab terhadap keselamatan atletnya. Nah, atlet muda Gracia Riyati Jovita Gakara juga ternyata dia ini tuh latihan disiplin tentunya juga menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan kemampuannya. Dimana siswa SMA Negeri 7 Tanjung Pinang ini mengaku rutin berlatih beberapa kali dalam sepekan dan tetap melakukan latihan tambahan di rumahnya. Pokoknya nanti kalau saya mungkin ada diberikan rezeki yang berlimpah ya kan, umurnya panjang, saya nak lah nanti sedap lompat ya, nak asam mampu saya, nak belah diri lah saya nanti ini.

Berapa dari Cimilang Suara Budaya Kepulauan Riau? Wow, saya terasa di perujung acara untuk segentang lada tengah hari-hari dengan cuaca yang sedang bapak ya mendung-mendung manja. Dan bukan mendung saya, tapi tadi sudah beberapa kali itu sudah turun hujan juga ya. Alhamdulillah, akhirnya hujan turun. Tapi yang paling penting, berhati-hati di jalan dengan cuaca yang licin, sejuk macam di saudara perempat ya. Tetap kesehatan atau keselamatan adalah nomor satu dari apapun ya. Oke, kalau macam itu saya juga bisa undur diri nanti segentang lada petang bersama dengan kami Adi Yuhana tentunya sedar pempat di perompat RTNY Minaya dengan informasi-informasi lagu-lagu dangdut dan juga informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana tadi perompat RTNY Minang, dan juga yang belum bergabung di hari ini bergabung lagi, atau tadi yang belum sempat tengah sibuk-sibuk cuci baju ya kan, masuklah lagi, kita masuk ke sini ya, kita berdangdut-dangdut nanti di pukul 15. Kalau macam itu saya undur diri, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pantai Mawar memiliki hamparan pasir pantai cukup luas, apalagi ketika air sedang surut maka akan semakin luas hamparan pasir pantainya. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat pas untuk Anda yang ingin menggelapkan kulit karena pepohonan pinggir pantainya cukup jauh dari bibir pantai. Kita beralih ke maklumat lain. Panglima Komando Armada 1 Laksda TNI Haris Bima Bayu Seto mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Muhammad Ali dalam kegiatan pembinaan teritorial terintegrasi TNI AL tahun anggaran 2026 di Tanjung Pinang. Sebagai bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI AL, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI AL dengan masyarakat serta kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan di Kepri melalui berbagai program seperti pelayanan kesehatan, karya bakti, bakti sosial, donor darah, penanaman mangrove, program laut bersih, dan kegiatan di wilayah pesisir serta kepulauan. Pangku Armada 1 menegaskan keterlibatan TNI AL merupakan bentuk komitmen untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah maritim Kepri, yang kemudian dilanjutkan dengan peninjauan UMKM dan bazar. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa semua yang ada di langit, bumi, yang ada di antara keduanya, dan semua di bawah tanah adalah milik-Mu, berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, dalam pengaturan-Mu. Semua tunduk pada kehendak dan keinginan serta hukum-Mu. Sungguh, Engkaulah yang menciptakan semuanya, yang memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Tiada Tuhan selain Engkau, maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk beribadah kepada-Mu, berdoa, memohon, dan berharap kepada-Mu, dan cukuplah Engkau sebagai penolong kami dalam mencari solusi atas semua masalah kehidupan dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dompa Tereri Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara perempat dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perempat di frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Berjumpa kembali sore hari ini dengan saya, Adi Yohana, yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam acara, diantaranya ialah Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese, hingga Ragam Budaya. Baik saudara perempat, dimanapun Anda berada, adapun sekarang kita sudah masuk ke dalam acara Dangdut Ria. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut Ria, asik.
0: Asik. Dengan Pak Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar nih Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Pak Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan gak di sana?
0: Alhamdulillah, hujan dekat sini.
1: Hujan ya?
0: Hujan.
1: Di sini cuma gerimis. Tapi cuaca gelap, tapi hanya
0: gelap,
1: cuaca
0: tapi
1: gerimis.
0: Tapi lama tak?
1: Sebentar, sudah paling-paling 10 menit.
0: 10 menit?
1: Sudah kata orang itu membasahi, menyiram bunga layu sebelum berkembang.
0: Masih.
1: Iya, karena bunga itu sudah hampir layu.
0: Hampir layu, betul-betul. Istilahnya pemanasan ya. Sebelum, sebelum hujan derasnya turun sekali nanti.
1: Iya. Jadi lagunya Bang Adi ya.
0: Lagunya apa ya?
1: Bukan selembar tisu dari Selfie Ama.
0: Bukan selembar tisu dari Selfie Ama. Iya, ada?
1: Iya, ada dah.
0: Ada.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat petang, selamat bekerja, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Kemudian nanti yang diwakilkan sama pertama sekali ada Bang Udin Salamastra, Bang Gole-Gole, ada Putra Kemalai, Putra Kemalai ya.
0: Putra Kemalai.
1: Ada yang di Tanah Merah, ada yang di Pulau Labi, ada juga yang di Karas.
0: Iya.
1: Semua yang di Karas, di Singgol, ada juga yang di Garnet, ada di mana lagi, di Penyengat, di Teluk Waktau, di Tanjung Batu, kemudian ada yang di Kijang, Batu 10, Batu 8, Batu 13, ada juga yang di Batu 5 bawah ya, ya pada ini ya. Nanti diwakilkan
0: ya,
1: sama yang masuk belakangan yang kedua ya. Untuknya Bang Adi. Di single semua dari yang kedua hingga yang terakhir. Di single semua untuknya Bang Adi. Selamat petang. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Sudah pun bergabung petang hari ini bersama Dangdut Ria di Pro 4 Tanjung Pinang ya. Dan tentunya bagi saudara perempat dimanapun Anda berada, di Kepulauan Riau, di Jambi, dimanapun di seluruh Indonesia, Anda dapat mendengarkan siaran kami perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ya. Baik saudara perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, ada siapa hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam Kak Dang. Apa kabar Kak Dang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Beserta hujan. Hati pun senang, riang.
0: Alhamdulillah.
2: Baru tadi posting-posting bunga-bunga dah layu, kata Pak Abdul Yusof pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada bahasa tak kuning lagi.
0: Tak kuning lagi, menghijau, berwarna.
2: Tak tersiram, kita tak ada air kan. Ngaruh air beras, air cucian sayur. Alhamdulillah. Ini mendung nih, gerimis.
0: Oh, masih gerimis.
2: Mendung. Makanya malah nak keluar di rumah aja mendengar perempat sama Adi.
0: Ay, asik tuh.
2: Tadi Pak Abdul Yusof merata dia pergi daerah mana-mana, mantap dia.
0: Tapi
2: penyengat macam mana. Iyalah. Batu 10 terkena juga, tersiram juga kan. Batu 10 semua merata di salam dia kan.
0: Iya.
2: Lagu ni lama tak dengar lagu ni.
0: Lagunya apa tu?
2: Ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang.
0: Asik.
2: Yang ku harapkan engkau pulang dengan membawa setiap. Itu untuk isteri Adi yang nombor di rumah. Adi sama dirimu bagai lain bayang. Yalah, lagu itulah. Setiap isteri pasti menunggu suaminya selamat pergi, selamat balik. Itu ceritanya. Adi, tak salah hari ini ulang tahun Kak Serina ya?
0: Hari ini ya?
2: Tak tahu kan? Yang tahu Ucu.
0: Dah lama tak?
2: Tak tahu.
0: Agaknya dah lewat ya. Berapa bulan, berapa minggu lalu tu?
2: Kemarin salah kecepatan.
0: Kecepatan?
2: Iyalah. Yang penting kita ucapkan ajalah sihat selalu ya.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Kak Serina pun lama tak masuk.
0: Lumayan.
2: Ada masuk tak ada kan?
0: Malam, dua malam belum ada. Belum ada.
2: Oh, tak dengar kerja tidur lah. Oh, tebak-tebakan kemarin lah, tapi tak dengar lagi.
0: Belum masuk tu.
2: Iyalah. Penting sehat dan kita akan keluarga ya.
0: Amin, amin.
2: Salam lah di, lagu oleh-oleh dari, terserah lah. Dari Bunda Rita boleh, dari siapa boleh lah.
0: Dari Bunda Rita aja.
2: Boleh lah, ya original ya.
0: Original.
2: Mak Rosi sayang, dah datang batu 10. Masuklah bersama Adi yang baik hati ni.
0: Amin.
2: Dia takut kami lupa, Di. Tetangga terlupa. Salam ya, Di.
0: Salamnya.
2: Terutama untuk Adi sama tugas, ya selalu dia.
0: Amin. Amin. Ya,
2: Allah. Hati-hati di jalan nanti. Amin. Alhamdulillah hujan ya.
0: Alhamdulillah.
2: Untuk Nek Anjang, alhamdulillah hujan tak penuh tidak sumur. Dia nak berenang ke pantai tu, oh, takut buaya. Alhamdulillah walaupun sikit kita nikmat syukur ready.
0: Amin, amin.
2: Terus untuk Nek Manda, Nek Pino sihat selalu, Bunda Permata sihat selalu. Amin. Yang Ucu masuk. Ni sama Adi ayo.
0: Yo, masuk yo.
2: Kak Sarina sihat selalu, Pak Kumis mana suara tak masuk. Bang Ong Janggot, Bang Iman, Bang Luman, Bang Herman, Mas Prabu. Tadi Pak Anta Susuk ya. Tak lupa sama Mak Brian. Kak Wir, tadi Mak Rosi sayang. Terus ada apa Mas Wispati. Itu Pak Maun. Masuk sini kan, dia dah masuk dangdut dah. Terus Bang Bayu sama Kak Deli, Pak Ahmad dibuang. Dia dah masuk sini juga tu. Alias Pak Busu.
0: Ya
2: kan penyiar di Bintang sana. Dulu. Yalah, nanti kalau masuk ada Kak Siti juga wakil ya. Sama Bang Ali golek-golek juga ya. Bergolek-golek. Bang Haida juga ya. Sama ini, sama Mak Dini. Pokoknya yang lagi dengar di mana saja berada, disalam semua tanpa terkecuali. Yang lupa mohon dimaaf. Terima kasih, Adi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Dang Merdu di kilometer 10 ya. Baik, saudara penumpang di belakangnya Kak Dang, siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam Adi, selamat malam. Selamat malam.
0: Tuh kan.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Jam berapa mak dengar lagu akhir dia mak terbangun jam 2 radio mak dah senyap dah.
0: Dah senyap.
3: Iyalah. Selamat petang Abi.
0: Selamat petang. Selamat. Amin, amin. Sehat selalu juga untuk Mak Belian.
3: Iya, sama. Bangun tidur mak di.
0: Bangun tidur juga.
3: Waro, tadi itu dengar hujan sikit. Dah tu mak tertidur.
0: Memang sedap cuaca.
3: Iya, itulah mendung ni masih mendung tadi. Bila lagi hujan dia tak tahulah. Mudah-mudahan hujan lebat lagi kan. Ini belum sikit baru.
0: Sikit baru. Masih pemanasan, mak.
3: Ya, betul. Bukan kita aja pemanasan, olahraga. Olahraga. Pemanasan juga.
0: Kalau turun banyak-banyak kaget nanti.
3: Iya. Masih bisa lagu di?
0: Masih bisa. Masih bisa. Lagunya apa, ayolah, Mak?
3: Lagu dia lah. Ini dia. Masuk-masuk dia tak tahu dengan lagu. Ini lagu apa yang nak diminta. Buat minta lah. Ini je lah. Jejaka India je lah.
0: Jejaka India. Oh. Ada.
3: Ayolah, Jejaka India aja ya. Yalah, salamnya tadi barusan ada Kak Dang Madu ya. Makasih, Kak. Salamnya. Buat Kak Sainah cucu, kemarin katanya ulang tahun, kok tiba-tiba hari ini pula ulang tahun. Kemarin bilang di Facebook tuh, mak kan berkawan di Facebook.
0: Berkawan.
3: Bilang hari ini temanmu Sarina, Erina berulang tahun, katanya tanggal berapa mak tengok tuh, tanggal 20 kalau kata salah.
0: Tanggal 20, dua hari lalu?
3: Itu ini, hari dua hari yang lalu.
0: Dua hari lalu.
3: Habis aja masuk tadi malam.
0: Tak ada. Hari Minggu malam tu Kak Sarina tak ada masuk kalau tak salah.
3: Iyalah, nanti mudah-mudahan dia mendengarkan bila pasti dia ulang tahun kan. Iyalah. Salam buatnya Abang Krispati, buat Pak Jagusok, buat Bang Udin, buat Yang Ucu, buat Bang Ali Golek-Golek, Mak Lisa, buat satu lagi Bang Bayu, Kak Deli. Buat Mak Indah, Mak Hitam, Mak Nora, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Yang di Tanah Merah mewakili Kak Siti sama Kak Manager, Kak Mutia, Mak Pedagang juga. Siapa lagi di? Yang masuk tadi, Bang Aung Janggut juga ya. Yang masuk tadi siapa aja?
0: Tadi Pak Menjaya Yusuf dengan Kak Dang aja.
3: Oh, baru dua masuk. Yalah buat ini Mak Rosi juga. Yang lainnya fotokopi salam Kak Dang tadi aja ya, Di?
0: Iya, baik.
3: Nah, dipinjam fotokopi dia.
0: Fotokopi?
3: Fotokopi banyak-banyak. Yalah, buat Adi. Selamat petang, selamat tugas, sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian di Ganet ya. Di belakangnya Mak Berlian, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Salam, apa kabar Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ini dengan
4: Kak Dia ni.
0: Kak Dia.
4: Kak Aida.
0: Kak Dia di ada bisik-bisik suara Mak Aida tu di belakang tu.
4: Ya, ya. Dengar. Apa kabar dia?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat. Ya. Kak Dia dengan Bang Haida apa kabar?
4: Baik juga, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
0: Lagunya apa, Kak?
4: Surga Idaman.
0: Surga Idaman. Surga Idaman, Kak?
4: Iya. Yeah.
0: Dari siapa tuh? Oh, Syurga Idaman dari Azizah Muhammad ya. Ada?
4: Iya.
0: Yeah. Ada?
4: Boleh nyambung tak tadi? Tanam
0: dulu. Aja Nih. Kenapa, Kak?
4: Boleh nyambung tak?
0: Nyambung? Boleh. Boleh.
4: Itu saya.
5: Assalamualaikum.
4: Yalah, kalau gitu disambut dia langsung. Kata-kata salam dulu ke maklong dia. Tidak nak salam dulu dia. Tak apalah kalau gitu dia ngasih langsung rupanya.
0: Langsung disambung aja lah.
4: Kalau, awak kan salam dulu ya Bang Adi. Tak apa. Lagu aja rupanya. Bang Adi kami minta lagu lah.
0: Lagunya apa?
4: Lagu dia apa ya? Apa ya tadi tu dah ingat dari Mansur S tu. Tidak, dari Ipan Mansur, Hanya Kamu ya.
0: Hanya Kamu.
4: Hanya Kamu.
0: Dari siapa tu? Adanya nak
4: Irfan Mansur. Irfan Mansur.
0: Hanya Kamu, Irfan Mansur. Cuma Kamu.
4: Sambil cari sana.
0: Hah? Cuma Kamu tak?
4: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu. Irfan Mansur.
4: Lah itu aja lah, cumanya kamu-kamu lah. Cuma kamu ya. Macam mana bunyi dia tu ya? Huh? Salam Bang Adi.
0: Salamnya.
4: Salam Bang Adi lagi tu, lagi tugas ya lah, lagi tugas. Semoga sihat selalu ya.
0: Amin, amin.
4: Buatnya, ya, bang, amin. Buatnya Bang Udin, buatnya tadi tu Mak Belian, Kak Dang Merdu, terima kasih senggolannya. Mak Anjang di penyengat juga. Buatnya Mak Yang Ucu, Kak Wir, buatnya. Apalagi tu bang Gemalai, Bang Arjuna. Buatnya apalagi tu mak itu tu Mak Penaram juga di Tanah Mega, semua benar orang Penaram pula, orang Tanah Mega di Senggol. Buatnya di Kagah mewakili semua ni maklum dia masuk ni ya. Kagah yang mendengar siaran ini di Senggol semua. Itu aja Bang Adi. Bang Adi terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Haida ya di Karas sudah pun bergabung di petang hari ini. Baik saudara berempat, lagu pun sudah banyak yang masuk, jadi kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan ya sebelum nanti kita akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon. Kita dengarkan Bukan Selembar Tisu dari Selvia Ma.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna putih, lazim dipakai ulama yang melambangkan kesucian, keikhlasan dan mengandung nilai-nilai luhur. Bukan upeh sembarang upeh, upeh Merkah nampak bijinya. Bukan putih sembarang putih, putih ulama tampak sucinya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.
2: Are yare, hamko Indonesia mecaye.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu pantai yang menjadi favorit warga Batam dan juga wisatawan asing ialah Pantai Melayu. Pantai ini begitu tertata rapi dan juga cukup terawat dengan berjajarnya pepohonan cemara yang di pinggir pantai, semakin membuat betah wisatawan yang datang. Selain itu, fasilitas wahana air seperti Manana Boat menjadi incaran para wisatawan untuk menguji adrenalin. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Rempang, cukup ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur sudah mulai tiba. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Syahbana, menilai tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau yang mencapai 6,45% perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah, terutama karena Kepri merupakan daerah tujuan investasi, pendidikan, industri, dan kawasan FTZ. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan penduduk usia produktif diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal di sektor industri, serta mengatasi ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Ia juga mendorong perluasan program magang karena kerjasama dengan industri kerjasama dengan industri dan pihak luar daerah maupun luar negeri, serta kebijakan yang membuka lebih banyak peluang bagi pekerja lokal, termasuk generasi muda, UMKM, kurir, dan pekerja informal lainnya. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama saya Adi Yohana dalam acara Dangdut Ria edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda dari Prompat untuk bergabung bersama kami dalam acara Dangdut Ria melalui saluran telepon di 0771-4449-050 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sila bagi yang ingin bergabung ya, kita dapat request lagu dangdut petang hari ini tentunya dengan cuaca yang agak redup-redup manja ya. Kita dengarkan dangdut, mungkin yang ranca-ranca atau yang syahdu-syahdu kita dapat dengarkan di petang hari ini ya. Baik, saudara perempat, ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang, Dangdut Ria.
0: Selamat petang, Dangdut Ria.
1: Salam kenal, Bang.
0: Salam kenal dengan siapa nih?
1: Dengan Bang Krispati NTT.
0: Oh, dengan Bang Krispati di NTT. Oh, ini yang sering disebut-sebut nih.
1: disebut nama.
0: Sering ya. Disebut-sebut, dikirim-kirim salam.
1: Oh, iya.
0: Iya, salam kenal.
1: Dengan Abang siapa ya? Dengan Abang siapa ya?
0: Dengan saya Adi.
1: Oh, Mas Adi,
0: iya.
1: Bang.
0: Iya, salam kenal Bang Krispati.
1: Salam kenal juga, Bang, ya. Sehat-sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Krispati sehat.
1: Sama juga.
0: Di dekat sana cuaca hari ini macam mana tuh?
1: Cerah aja juga, cerah.
0: Cerah.
1: Belum ada hujan.
0: Belum ada hujan.
1: Minggu yang lalu udah hujan juga pada saat subuh-subuh tuh.
0: Pada saat subuh-subuh. Oh. Iya.
1: Tapi hujan yang continue belum.
0: Belum ya. Kalau di sini ya, baru
1: kita, biasanya kalau kecil dulu kan sebelum apa masih Oktober itu masih menikmati musim panas kan, dulu kan sempat ada libur musim panas dulu kan Oktober itu. Dulu. Kalau sekarang kan nggak tahu lagi ya, memang sudah berubah nih cuaca.
0: Iya, udah agak bergeser memang.
1: Iya, betul.
0: Jadi request lagu apa, Bang?
1: Kalau boleh lagunya Inul Daratista, dikocok-kocok.
0: Ada tak ya? Lagunya belum ada tuh.
1: Oh,
0: belum ada.
1: Kalau begitu, lagu apa? Emang ada lagu pilihan situ ya?
0: Ada beberapa pilihan. Inul Daratista ada, cuma lagu yang itu tak ada.
1: Oh ya.
0: Mungkin lagu yang lain?
1: Aja dari. Ya. Tidak, Pacar Lima Langkah aja deh.
0: Pacar Lima Langkah. Pacar Lima Langkah ada.
1: Ya, salam-salamnya boleh.
0: Salamnya sila untuk siapa?
1: Pertama-tama untuk Mas Adi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sampai tuntas nanti ya, jam 6 ya.
0: Iya, jam 8 malam.
1: Oh, jam 8 malam
0: ya. Jam 8 malam, betul.
1: Sampai tuntas nanti. Pulangnya hati-hati ya, Bang.
0: Insya Allah, terima kasih Bang Krispati.
1: Berikutnya untuk semua pendengar yang sudah kasih salam sama Bang Krispati, salam balik aja deh.
0: Salam aja.
1: Salam kompak, salam persahabatan.
0: Salam kompak.
1: Terima kasih, baik. Bang Adi. Saya tunggu lagunya ya.
0: Baik, sama-sama. Ya, lagunya
1: Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah dari Ice Wong. Baik, terima kasih Bang Krispati. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Krispati di NTT ya. Lagunya Pacar Lima Langkah dari Ice Wong kita akan dengarkan nanti ya. Dan kita kembali untuk membuka telepon bagi saudara yang hendak bergabung pada petang hari ini di Dangdut Ria. Kita dapat bergabung di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860 ya. Masih ada waktu tentunya untuk kita dapat bergabung ya. Masih ada juga bagi yang hendak yang hendak request lagu dangdut, yang ranca-ranca, yang syahdu-syahdu, yang jingkrak-jingkrak, boleh pada petang hari ini ya. Sila.

Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan tentunya kebersamaan Anda, Saudara Perompat, untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860 ya. Petang hari ini, Saudara Perompat, nah ini bagi Saudara Perompat yang sedang menemani aktivitas petang, entah sedang bersantai di rumah atau dalam perjalanan, ataupun mungkin masih sedang menyelesaikan pekerjaan ya. Kita masih bisa untuk tetap bersama kita Dangdut Ria di Perompat Tanjung Pinang ya. Dan petang hari ini suasana Tanjung Pinang nih terasa agak berbeda dari sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya ya. Karena hujan sempat turun tadi ya, yang membuat udara tentunya terasa lebih sejuk. Dan jalan-jalan pun masih menyisakan basah. Juga langit masih tampak redup-redup manja ya, selepas hujan begini memang paling nyaman lah kalau ditemani dengan secangkir kopi, teh hangat, atau juga sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Saudara Perompat di Perompat Tanjung Pinang. Nah, bagi saudara yang masih setia mendengarkan tentunya, jangan hanya mendengarkan ya, sila untuk bergabung, kirimkan salam untuk keluarga, untuk kawan, ataupun untuk orang tersayang ya. Dan tentunya jangan lupa untuk request lagu dangdut yang saudara hendak dengarkan petang hari ini ya. Saudara boleh bergabung melalui telepon di 0771-4449050 atau boleh pun juga melalui WhatsApp di 0811-7048-8860. Sila untuk sampaikan salam-salam yang ingin dikirimkan ataupun lagu pilihan saudara ya.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata-mata.
2: Suara budaya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Karyawan BMKG Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Iya, dengan siapa saya?
1: Dengan Rizky di sini.
0: Rizky, iya. Rizky, hari ini kita sudah merasakan hujan ya untuk kota Tanjung Pinang dan Bintan. Apakah esok juga sama?
1: Iya. Alhamdulillah sudah mulai turun hujan. Baik, saya mulai saja.
0: Iya,
1: selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dan secara umum untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperakirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian masih diperakirakan berawan dengan potensi hujan berintensitas ringan pada siang hari, kemudian pada malam hari diperakirakan berawan, dan pada dini hari menjelang pagi hari diperakirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan masih waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan, terutama untuk wilayah Tambelan, yang dapat mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang bersifat lokal atau tidak merata pada pagi menjelang siang hari, terutama untuk di wilayah Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky. Informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca untuk esok hari.

Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan.

0: Bang. Mimet ih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di pulau penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pro 4, dengarkan selalu.

Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Diah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, wahana bermain air cukup lengkap di Pantai Melur, seperti banana boat ataupun pelampung yang bisa Anda sewa dengan harga murah. Pantai Melur memiliki pasir putih yang cukup bersih dengan dihiasi pepohonan yang cukup rindang yang ada di pinggir pantainya. Birunya air lautnya semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Balang, tepatnya di Jalan Trans Barelang. Kita beralih ke maklumat lain. Malam Puncak Dekrafest 2026 berlangsung di Gedung Dekranasda Provinsi Kepri, Tepi Laut Tanjung Pinang sebagai ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari 7 kabupaten dan kota se-Kepri melalui 52 stan dengan tema Kriya Karya Kepri. Ketua Dekranasda Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, menekankan pentingnya pengembangan produk kerajinan dan UMKM sesuai kebutuhan pasar. Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mendorong masyarakat mencintai dan menggunakan produk lokal untuk mendukung perajin serta memperluas pemasaran produk unggulan seperti songket, tenun, batik gonggong, tudung manto, dan tikar serasan, hingga tingkat nasional dan internasional. Acara juga diisi penyerahan apresiasi dan hadiah lomba, parade fashion, karya kolosal show, serta penampilan penyanyi asal Karimun, Medra Show. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Jangan berlayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perompak, di atas perbukitan kota Tanjung Pinang, berdiri megah sebuah tempat ibadah yang memikat hati banyak orang. Vihara Patung Seribu atau dikenal juga sebagai Vihara Sitigarbha Bodhisattva. Tempat ini bukan sekedar rumah spiritual bagi umat Buddha, tetapi juga menjadi ikon wisata religi yang mencerminkan keindahan, kedamaian, dan keberagaman budaya masyarakat Kepulauan Riau. Saat memasuki kawasan vihara, mata Anda akan langsung terpukau oleh deretan ratusan patung batu granit dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Meski disebut seribu, namun jumlah sebenarnya sekitar 500 lebih patung lohan. Pengikut Buddha yang melambangkan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Masing-masing patung tampak hidup seolah tengah berbicara kepada siapapun yang menatapnya lebih lama. Keindahan arsitektur Tionghoa berpadu dengan nuansa spiritual yang kuat menjadikan tempat ini begitu unik dan berkesan. Dari ketinggian vihara, pemandangan kota Tanjung Pinang dan laut birunya terbentang luas. Banyak wisatawan yang datang bukan hanya untuk berfoto, tetapi juga untuk mencari ketenangan. Udara sejuk, suara burung, dan suasana damai membuat siapapun betah berlama-lama di sana. Dengan tiket masuk yang terjangkau, vihara ini kini menjadi salah satu destinasi wisata favorit, baik bagi warga lokal maupun wisatawan dari luar negeri.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil dan penyandang disabilitas. Mari kita berikan hak orang yang lebih memerlukan. Duduk sama rata, hormat sesama kita.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Prompat, kehadiran Vihara Patung Seribu juga memperlihatkan kerukunan antar umat beragama yang tumbuh dengan indah di Kepulauan Riau. Di tengah mayoritas masyarakat Muslim, tempat ibadah ini tetap terawat dan dihormati. Tak jarang pengunjung dari berbagai latar belakang agama datang untuk belajar menghargai nilai-nilai perdamaian dan keberagaman. Lebih dari sekedar tempat indah, Vihara Patung Seribu membawa pesan moral yang mendalam bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Ia mengajarkan manusia untuk melihat wajah-wajah yang berbeda, seperti deretan patung di dalamnya sebagai simbol kebersamaan yang damai. Bagi siapapun yang datang, Vihara Patung Seribu bukan hanya tentang keindahan patung-patung batu, tetapi juga tentang ketenangan jiwa dan rasa kagum terhadap harmoni yang hidup di tengah masyarakat multikultural. Di bawah langit biru Tanjung Pinang, tempat ini menjadi saksi bahwa keindahan sejati tidak hanya lahir dari bentuk, tetapi juga dari hati yang saling menghargai.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhtafin Trenggono dengan topik bahagia dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Egy Rianto dengan surah Ali Imran ayat 92 dan surah Al-Baqarah ayat 267. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqina illa 'alal dhalimin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambah-nambah apa yang telah diberikan dan kita semakin dekat dengannya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang nantinya layak untuk mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut menjadi renungan kita di dalam surat Quran, surat Yunus ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah wa birahmati, dan dengan kasih sayang Allah, maka dengan keduanya hendaknya mereka berbahagia, bangga, karena keduanya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, kita ini diberikan dua anugerah besar. Anugerah besar yaitu fadl Allah dan rahmatnya. Dalam tafsir dijelaskan, fadl itu adalah iman, dan rahmat Allah adalah Al-Quranul Karim. Kita diberikan modal dasar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, dengan dua modal dasar yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, iman. Iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita lihat sejarah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, pamannya, yang tahu persis bagaimana Rasulullah, tidak mendapatkan iman. Bahkan ketika Rasulullah merengek kepada Allah, ya Allah, ini paman kami ya Allah, pengganti kedua orang tua kami ya Allah, yang membela dakwah kami ya Allah. Tapi jawab Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun, sementara Allah akan memberikan petunjuk pada orang yang dikehendaki. Kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita menjadi orang yang beriman. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah anugerah Al-Quranul Karim. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Satu-satunya mukjizat yang diwariskan kepada umat Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak ada yang diwarisi tongkatnya Nabi Musa. Tidak ada yang diwarisi bagaimana cara menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati.
mukjizatnya Nabi Isa, tapi kita sebagai umat Muhammad diwarisin mukjizat mukjizat agungnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan setiap yang bersentuhan dengan Al-Qur'an akan mendapatkan kemuliaan. Malaikat yang membawa Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril. Nabi yang paling, yang diberikan Al-Qur'an menjadi nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad. Bulan yang paling mulia adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Maka apabila kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, tidak lain adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala akhirkan dengan huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam surah tafsir fi dhilalil Qur'an karangan Said Qutb, bisa kita baca bahwa standar kebahagiaan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah, anugerah dari Allah, itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Seorang sering memungkur bahwa kebahagiaan itu adalah ketika mampu mengumpulkan banyak harta. Ketika mampu mendapatkan kedudukan atau jabatan, kekuasaan, popularitas. Itulah yang menjadi ukuran manusia. Sementara, apa yang kita kumpulkan dari harta, kemudian juga kedudukan, jabatan, semuanya itu nanti akan kita tinggalkan. Dan Al-Quran, ya, dengan iman dan Al-Quran, apabila itu betul-betul kita jaga, itu yang akan mendapatkan, yang memberikan kebahagiaan yang kekal dan dalam. Bahkan tidak ada akhirnya ketika nanti kita di yaumil akhir, ya, di yaumil kiamah. Maka inilah yang semestinya harus kita jaga. Karena bagaimanapun, ya, kita harus bagaimana bisa mensinergikan antara iman, Al-Quran, dengan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Islam tidak melarang kita mendapatkan kekayaan. Islam tidak melarang untuk kita mendapatkan kedudukan, jabatan. Ya. Kalau kita lihat bagaimana para salafus salih, sahabat, 10 sahabat al-mubashirin bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan surga tanpa hisab. Dari 10-nya adalah 9 dari 10 itu adalah konglomerat. Mereka pebisnis, mereka kaya raya. Ya. Karena apa? Karena memang Islam tidak melarang untuk kaya. Islam menganjurkan. Akan tetapi kekayaan itu diperoleh, diraih beserta iman dan Al-Qur'an. Ya. Ketika mampu menyelaraskan ini, kekayaan, kedudukan semuanya diperoleh disertai dengan iman dan Al-Qur'an. Tapi sebaliknya ketika kekayaan, jabatan itu diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan iman dan Islam, itu yang jadi masalah. Akan menjadi, ya, akan menyengsarakan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Bukhari Muslim, la yasrik as-sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah, ya, mencuri seorang pencuri
ketika mencuri, ya, dia membawa imannya. Artinya ketika orang mencuri itu berarti imannya sudah enggak ada. Atau paling tidak imannya hilang. Maka dari itu, ya, ini membuktikan bahwa dia mengumpulkan harta tapi dengan cara yang bertentangan dengan iman dan Al-Quran. Ya. Karena ketika mereka mencuri, korupsi, berarti imannya sudah tidak ada. Imannya sudah hilang. Gitu. Wala yazni zani hatta yazni wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang pezina itu. Ya. Ketika zina berarti dia bukan orang mukmin. Hilang imannya. Dan tidaklah peminum-minum khamr yang sering menjadi kebanggaan, ya, itu minum kecuali imannya sudah tersingkir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari bagaimana kita mensinkronkan betapa banyak di antara kita, ya, ketika ada kesibukan, kenapa kamu tidak sholat subuh? Aduh Ustaz, kami berangkat untuk bekerja itu harus berangkat pagi-pagi. Sehingga subuhnya hilang. Ketika bekerja, ketika ingin meraih kekayaan, sholatnya ditelantarkan. Ya. Sementara mestinya tidak seperti itu. Ya. Tetap sholatnya dijaga. Ya. Rajin bekerja juga tetap. Karena kalau standar kebahagiaan itu hanya bagaimana kita mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, seseorang tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bahagia dengan apa yang dikumpulkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, karena manusia itu tidak akan puas, sebagaimana hadisnya. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani. Kalau anak Adam ini punya lembah atau punya lembah yang di dalamnya lembah emas, maka mereka akan lebih senang lagi kalau

0: senantiasa bertambah-tambah terus, kecuali sampai nanti ketika telah meninggal, telah mati. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah akan menerima orang-orang yang bertaubat, yang bertaubat. Maka dengan peringatan ini, mari kita evaluasi kembali bagaimana keseriusan kita menjaga iman dan Al-Quran kita, ya, dan apa saja yang kita peroleh, ya, dari dunia ini, ya. Hakikatnya iman dan Al-Quran adalah lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Maka dari itu, mari kita kembali bisa mampu mengkondisikan kita bahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap aktivitas kita bagaimana selaras, sesuai dengan keimanan dan Al-Quran sebagai tuntunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguatkan kesadaran kita. Terus kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman dan Al-Quran, dan tidak membenturkan dengan kekayaan dan jabatan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kawan-kawan, aku ada ide ni untuk liburan kelak. Macam mana kalau kita pergi ke pantai? Yang molek tu?
1: Pantai? Ral, kita baru je balik dari liburan bulan lalu. Lah nak pergi pula lagi.
2: Aku sih tak apa, ikut je. Tapi pantai tu jauh tak?
0: Jauh, tapi worth it lah. Bayangkan je, kita bersantai di pasir putih, main poli dan menikmati sunset.
1: Dan terjebak dalam macet berjam-jam. Suara ombak bisa jadi suara klakson.
2: Tunggu, jadi kita pergi ke pantai atau ke jalan raya nih?
0: Kita pergi ke pantai, Rob. Dan kita akan berangkat pagi esok.
1: Okey, tapi siapa yang nak bawa? Aku tak nak lah terjebak di mobil kalau Robby yang bawa.
2: Kenapa aku? Aku bisa bawa kok.
0: Iya, Rob. Tapi ingat tak kau? Pernah nyetir ke supermarket dan hampir nak terlanggar dengan rak mie instan tu.
2: Itu hanya kecelakaan kecil je. Lagipun, aku dah belajar dari kesalahan tu.
1: Belajar dari kesalahan? Rob, kau aja masih bingung antara gas dan rem.
0: Okey. Jadi, kita sepakat kan? Robby tak boleh nyetir esok. Bagaimana kalau kita sewa mobil?
2: Sewa mobil? Bagus. Tapi kita sewa mobil yang besar ya, supaya bisa bawa banyak snack.
1: Banyak snack apa? Untuk apa kita bawa bekal banyak-banyak?
0: Pentinglah tu. Kan kita butuh energi untuk main kat pantai.
1: Okey. Yalah. Ni aku cari tempat sewa mobil dulu. Ni, aku dah jumpa ni tempat sewa mobil. Kita bisa ambil mobil besok pagi.
0: Mantap tu. Liburan kita akan jadi sangat seru.
2: Tapi kalau mobil mogok di jalan, siapa nak tolong?
1: Rob. Udah, itu tak usah dipikir. Itu namanya musibah. Kita ni nak senang-senang.
0: Ha, yuk kita tos dulu untuk liburan yang tak terduga ni.
1: Okey. Untuk liburan yang tiba-tiba.

0: Wow, tengok mobilnya. Ini keren sangat ah. Kita pasti nyaman kat sini.
1: Iyalah, keren. Tapi apalah cukup untuk semua barang kita ni? Kita banyak bawa barang.
2: Ha, jangan lupa bawa pelampung. Kita harus siap untuk segala kemungkinan.
0: Tenang je Rob, kita bisa buat semua barang. Yang penting kita berangkat sekarang.
2: Okey, siap. Aku akan bawa kita ke pantai.
1: Rob, ingat, jangan laju-laju sangat.
0: Rob, kau pasti bisa.
2: Mudah ni. Cukup ikut je GPS, kan?
1: Ya, tapi pastikan kau tak salah belok macam kemarin.
2: Itu sekali je pun. Aku dah belajar lagi.
0: Mari kita mulai. Ini akan jadi perjalanan yang sangat seru.

0: Eh, kita kat mana ni?
1: Rob. Robby, kau salah belok lah. Kita ni harusnya belok kiri, bukan belok kanan.
2: Rob, kau harus lebih fokus. Kita tak nak hutan-hutan macam ni.
0: Maaflah, aku tak sengaja.
1: Rob, hati-hatilah. Nanti kita sesat.
2: Yeay, akhirnya sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan.

0: Alhamdulillah, kita sampailah di pantai dengan selamat.
1: Ya, alhamdulillah. Semoga tak ada lagi lah kejadian aneh lagi.
2: Tengok tu, indahnya pemandangan pantai ni.
0: Wah, akhirnya bolehlah kita bersantai dan bermain sini.
1: Okey, okey. Tapi ingat, kita tetap harus waspada. Jangan sampai di antara kita ada yang hilang.
0: Ha, aku dah siap buat berenang. Aku bawa pelampung. Mari kita berlomba.
1: Wei, jangan berenang terlalu jauh.

0: Sedap ni. Senang kali hati aku kita dapat datang ke sini.
1: Oh, ini liburan yang tak terduga dan sangat seru betul lah.
2: Dan tak ada yang tersesat. Kita berhasil.
1: Yuk kita buat kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Kita harus foto-foto kat sini.
0: Okey. Tapi siapa yang nak jadi fotografer?
2: Aku bisa. Tapi bagaimana kalau kita pose dengan pelampung tu?
1: Rob, itu ide yang bagus ha. Kita bisa terlihat konyol macam tu.
0: Lucun lah. Kita dah macam tim penyelamat yang gagal.
1: Tim penyelamat yang terjebak dekat pantai ni.
2: Sekarang giliran aku. Ayo kita semua pose dengan snack.
0: Ha, snack kita memang lebih penting daripada pelampung.
1: Ya, kita adalah tim snack.

0: Mari kita main poli. Siapa yang nak ikut jadi tim aku?
1: Aku. Rob, kau jadi wasit eh?
2: Aku wasit? Aku harus berdiri ke tengah lapangan.
0: Tak, Rob. Kau hanya menghitung skor je.
1: Ayolah, Rob. Kita bisa menang ni.
0: Aku akan mengirimkan bola ke arah kau ni.
2: Tunggu. Itu bukan aturan. Kita harus hitung poin.
1: Alah, Rob. Rob, kita ni nak main aja. Senang-senang.

0: Ini seru betul lah. Aku tak ingat bila terakhir kali main poldi.
1: Iyalah, kita memang harus sering-sering main-main macam gini.
2: Ini emang liburan terbest lah.
0: Ha, tengok tu sunsetnya, indah nah.
1: Kita ambil foto lagi, ayo.
2: Ha, ni jadi foto terbaik kita eh.
0: Aku senang kita bisa melakukan macam ni bersama. Liburan yang tak duga memang menyenangkan.
1: Haa, kadang-kadang hal-hal yang tak kita rencanakan justru menjadi yang terbaik.
2: Nanti kita ke mana lagi ya? Mungkin ke gunung?
0: Ha, setuju tu. Kita bisa berkemah dan menjelajahi alam.
1: Asalkan Robby tak bawa mobil lagi.
2: Hei, aku bisalah belajar.
0: Yuk kita tos air kelapa ni dulu. Untuk liburan dan persahabatan kita.
1: Untuk liburan yang penuh tawa.
2: Dan untuk petualangan selanjutnya.

0: populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia. Lagu-lagu keroncong.

0: Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai ini masih terlihat sangat asri meskipun berada di kota metropolis Batam. Pasirnya yang putih bersih, pepohonan rindang di pinggir pantai dan birunya air laut menjadi suguhan utama bagi wisatawan di Pantai Mirota. Yang cukup menarik di Pantai Mirota ialah adanya perahu nelayan yang siap mengantarkan untuk berkeliling ke pulau-pulau kecil terdekat. Dan satu lagi, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak cafe shop yang memberikan tempat untuk bersantai tepat di pinggir pantai. Lokasi Pantai Mirota ini berada di Desa Sijantung, Kecamatan Pulau Galang Baru. Kita beralih ke maklumat lain. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mengubah proses produksi informasi bagi jurnalis dan kreator konten karena dapat membantu mencari ide, menyusun naskah, merangkum informasi, hingga penyuntingan. Namun penggunaan AI juga memiliki tantangan terkait keamanan data, akurasi, etika, dan tanggung jawab pengguna. Sehingga hasil AI tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta dan tetap harus diverifikasi melalui sumber kredibel. Hal tersebut disampaikan Country Program Manager IMS untuk Indonesia, Eva dan Danayanti, dalam training keamanan digital dan AI untuk jurnalis dan pembuat konten muda di Batam dalam rangkaian Festival Media Selat Malaka 2026. Ia menekankan AI sebaiknya digunakan untuk mempercepat proses produksi, sementara keputusan editorial, verifikasi informasi, dan penentuan sudut pandang tetap berada di tangan manusia, agar konten yang dihasilkan akurat, aman, etis, dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro4, ragam budaya. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan rempah-rempah. Tidak hanya digunakan sebagai bumbu untuk memperkaya cita rasa makanan, berbagai rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh, dan juga serai telah lama dimanfaatkan dalam tradisi pangan dan minuman masyarakat. Salah satu rempah yang cukup populer ialah jahe. Jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Jahe juga kerap dikonsumsi dalam bentuk minuman hangat dan dapat membantu meredakan rasa mual pada kondisi tertentu. Kunyit juga menjadi salah satu rempah yang banyak mendapat perhatian. Kandungan kurkumin di dalamnya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi juga. Kunyit seringkali digunakan dalam masakan maupun diolah menjadi minuman tradisional seperti jamu. Selain jahe dan kunyit, kayu manis juga mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Rempah ini seringkali digunakan sebagai penambah aroma dan juga rasa pada masakan maupun minuman. Sementara itu, cengkeh mengandung senyawa eugenol yang juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan. Adapun serai memiliki manfaat sebagai bagian dari pola konsumsi pangan yang beragam. Aroma yang khas dan juga rasanya juga khas membuat serai banyak digunakan dalam masakan serta minuman tradisional. Namun manfaat kesehatan dari rempah sebaiknya dipahami secara bijak karena rempah bukan pengganti obat ataupun terapi medis. Saudara Pro4, mengonsumsi rempah dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari makanan sehari-hari dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya pola makan. Yang tidak kalah penting ialah tetap menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kekayaan rempah Nusantara bukan hanya warisan kuliner dan budaya, tetapi juga bagian dari kekayaan pangan yang dapat dimanfaatkan secara bijak. Dengan mengenal manfaat dan cara penggunaannya, masyarakat dapat terus menjaga tradisi sekaligus menikmati keberagaman rempah yang dimiliki Indonesia.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
2: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
3: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
4: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
5: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Hai.

Minang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rompad RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Wang, hari dah petang ni. Belum balik lagi?
1: Ya, ya. Dah lama tiba kat sini ya.
0: Bau aja sampai.
1: Sekejap lagi lah Wang balik ya. Tanggung ni. Lagi pula, air tengah surut ni. Senanglah nak siapkan dempulan sampan ayah ni.
0: Wang, Wang. Sampai bila awak nak macam ni?
1: Macam ni macam mana pula maksud ayah ni? Sekejap lagi ya Wang balik.
0: Bukan tu maksud ayah, Wang.
1: Habis tu, apa pula yang ayah nak maksudkan ni?
0: Gini, Wang. Apa kau tak malu atas cemoohan orang-orang kat kampung kita ni?
1: Ya, malu tu hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan. Sedangkan Awang saat ni tak melakukan kesalahan. Ini hanya sementara, ya. Percayalah, kembalinya Awang ke kampung ni untuk melanjutkan keinginan Awang yang sempat tertunda.
0: Ayah kesian dengan kau, Wang. Dah masuk 46 ni, orang kat kampung hanya menjadikan kau bahan bualannya.
1: Ayah, Awang tak pernah ambil peduli dengan hal macam tu. Sebab, Awang akan buat orang-orang tu yang memberi ucapan selamat kepada Awang apabila suatu hari nanti Awang berhasil mendapatkan apa yang Awang inginkan.
0: Apa kau tak sedih, Wang, dengan keadaan seperti ini? Dulu, masa sampan ayah lagi elok, hari-hari siang malam kau menambang sampan, mengantar orang-orang kampung kita ke penyeberangan. Sekarang, sampan ayah lagi bocor macam ni, hari-hari pula kau mendempulnya.
1: Ayah, memanglah ini yang mesti Awang lakukan. Ayah tahu tak, dulu masa Awang kat ibu kota, Awang pernah rindu nak menambang tau. Rindu nak hantar orang-orang ke penyeberangan.
0: Hei Awang, Awang. Ada-ada aja engkau ni.
1: Eh, ayah tak percaya ke? Betul ni ya, Awang tak bohong.
0: Ya, terserah engkau lah, Awang. Ah, ni ada mak engkau bawakan kernas. Cubalah rasa.
1: Sedap betul kernas buatan mak ni ya. Inilah yang Awang rindukan kalau nak kembali ke rumah ni. Asal ada sagu, mak pasti buatkan kernas. Dicecah pakai sambal, bertambah pula sedapnya rasa.
0: Makanlah apa yang mak engkau bawakan tu. Ayah nak bersihkan dia dulu ya.
1: Ya. Ayah malu ke dengan baliknya Wang ke sini?
0: Tak juga lah Wang. Ayah hanya kesian dengan keadaan kau saat ini. Keinginan engkau tertunda sebab kurangnya keuangan kita. Apalagi sampan ayah ni rusak. Tak ada pemasukan untuk kita.
1: Kalau malu dengan orang kat kampung ni, tidaklah ya. Kalau malu dengan ayah dan mak, tentulah. Awang malu sebab balik ke sini hanya membuat mak dengan ayah malu.
0: Eh, ayah dengan mak engkau ni tak malulah. Engkau dapat kuliah di luar kota pun sebab kerja keras engkau. Dan ayah bangga dengan semangat anak ayah ni. Yang penting, sekarang kau tetap semangat bekerja. Dan nanti akan melanjutkan kuliah engkau yang terputus tu, ya?
1: Iya, ya. Awang janji akan buat mak dan ayah bangga punya anak macam Awang. Oh, iya, ya. Manja tu macam mana usaha yang dijalankan sekarang?
0: Kalau ayah tengok, semangat dan tekun dia menjalankan usaha tu. Hanya saja memang belum ada nampak hasilnya.
1: Biasalah, ya. Usaha itu kan baru dia jalani. Dan memanglah kalau kat kampung agak susah untuk mengembangkannya. Sebab orang kampung merasa tak ada faedah yang berarti memiliki barang-barang macam tu.
0: Tak apalah. Ini juga untuk melatih ketekunan adik engkau tu, Wang. Yang penting kita mau berusaha.
1: Betul lah ya. Nanti Awang akan beri dia masukan untuk pengembangan usaha yang dia jalankan saat ni.
0: Buat sajalah mana yang terbaik untuk dia. Ayah yakin Awang dapat menjadi abang yang dia contoh kebaikan.
1: Ah, ayah pandai ne cakap contoh. Ini juga karena mengikuti perilaku ayah dan mak. Ibarat pepatah, buah tak jauh jatuh dari pohonnya.
0: Eh, Wang, lampunya matahari dah di bawah laut nih. Tak lama lagi terbenam. Jumlah balik. Kalau mak engkau tu cari-cari pula.
1: Ha, iyalah ya. Awang kemas-kemas barang ni dulu ya.

0: Alah, mati pula lampu ni.
1: Tentulah mati. Dah jam berapa ni?
0: Eh, dah jam 12 ke bang?
1: Ya. Belum siap lagi ke manja kerjakan tu?
0: Sikit lagi ni bang. Tapi, ni ha, susah nak lekatkan ni ha.
1: Lekatkan apa tu? Mari abang bantu.
0: Ini bang, kulit gonggong ni, manja kan nak buat bunga dari kulit gonggong ni.
1: Eh, bagus ide manja tu. Tapi ni dah malam, lampu pun dah padam. Sambung besok aja ya.
0: Eh, abang ni, sikit lagi ni ha. Abang ni, bantu pun tak sampai siap.
1: Yelah. Manja betul adik abang ni. Suai kan nama yang mak beri.
0: Peh, pandai aja abang cakap macam gitu ya.
1: Esok manja tak sekolah ke? Esok kan tak tanggal merah.
0: Memanglah besok tu tak tanggal merah bang. Tapi besok tu murid kelas 3 ujian nasional bang. Jadi kami yang kelas 1 dan kelas 2 ni cutilah. Makanya malam ni bolehlah tahan mata. Berjaga nak siapkan bunga gonggong ni.
1: Oh macam tu. Tapi jangan biasakan berjaga sampai malam ni. Tak baik buat kesihatan. Oh iya, dari mana manja dapat kulit gonggong ni? Rasa-rasa dalam pekan ni di rumah kita tak ada yang makan gonggong pun.
0: Memang pun tak ada bang. Kulit gonggong ni manja dapat dari gerai makan kat kampung sebelah tu. Gerai tu kan jual makanan laut. Jadi kulit gonggong ni manja ambil kat situ lah.
1: Bagus pula bunga ni dah jadi eh. Manja mesti lebih giat lagi dan tak boleh putus asa. Semangat berusaha dan doa akan memberi hasil yang baik untuk kita.
0: Ya bang, makasih ya. Abang selalu semangatkan manja. Makasih juga. Malam ni abang dah bantu manja. Ha, jomlah kita berehat.
1: Jom.

0: Orang kode lewat. Kira kan balik ke kampung nih, dapatlah mengarungi laut besar. Rupanya, balik macam dulu juga. Dempul sampan bocor.
1: Ini hanya salah satu ujian dalam perjalanan hidup Bang Bujang. Tak masalah.
0: Macam mana pula tak masalah? Sedangkan orang sekampung dah jadikan engkau bahan bualannya.
1: Sama sekali itu bukan hal yang merugikan saya dan keluarga. Selama ini saya tak mengusik orang. Mak dan ayah saya juga tak malu dengan apa yang berlaku pada saya saat ini.
0: Hei, Wang. Orang kat kampung ni dah tahu kalau keluarga engkau tu keluarga yang terlalu banyak mimpi. Tak sadar pada diri.
1: Yang terpenting, kami tak mengusik orang, Bang. Dan saya tak buat malu keluarga saya. Tak macam Bang Bujang.
0: Apa maksud kau cakap gitu?
1: Tak ada maksud, Bang. Hanya saya cakapnya sebetulnya. Bukannya selama ni orang kampung juga tahu apa aib yang sudah Abang tumpahkan pada keluarga Abang sebagai keluarga yang terpandang.
0: Wang. Engkau jangan ikut campur urusan aku, eh?
1: Aku tak akan mengusik tepi kain orang kalau engkau tak mengusik tepi kain aku.
0: Wah, bukan main bijak lagi anak kota ni berbahasa.
1: Hidup ni jangan terlalu mencari salah orang sampai lupa salah sendiri. Ibarat gurindam 12. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka.
2: Wang! Abang! Wang!
3: Iya, ya.
2: Ngapa kat tempat Bujang tu, Wang? Kira kan dah sampai laut.
1: Biasalah, ya. Bujang tu yang mengusik kita.
2: Jangan dilayan sangat dia tu. Engkau kan tahu dia macam mana.
1: Bukannya melayan dia, ya. Tapi orang macam dia tu mesti dikasih pelajaran.
2: Jangan bergaduh dengan orang sekampung, Wang. Apa kata orang nanti? Bukankah semestinya kalau sekampung tu bermakna dan macam saudara?
1: Semestinya begitu, ya. Tapi ayah tahu sendirilah. Dia tu macam mana?
2: Dahlah, Wang. Tak usah bualkan dia lagi lah. Mari bantu ayah turunkan sampan ni. Air pasang ni. Dapatlah kita dorong aja sampan ni.
1: Jadi, ya. Sampan ayah ni dah tak bocor lagi. Apa ayah akan tetap lanjutkan menambang?
2: Tentulah, Wang. Kalau tak menambang, bekerja sebagai pengantar penumpang ke seberang, nak kerja apa lagi kita?
1: Maksud Awang tu, apa ayah akan menambang siang dan malam?
2: Emangnya kenapa?
1: Awang pikir, macam mana kalau kita berdua yang nambang, ya? Biar Awang nambang dari malam, ayah siang sampai petang. Kalau ayah nambang sampai malam, kasihan Awang pada ayah.
2: Mana baiknya aja pada Awang. Selagi Awang senang dengan apa yang Awang lakukan, ayah akan mendukung. Asalkan ada faedahnya.

0: Tak tahan aku. Hari-hari dia cakapkan orang.
1: Apa mak ni? Asyik nak marah aje.
0: Kemarin-kemarin sampai dapat kak telinga aku dengan orang bualkan abang kau. Hah, sekarang ni pula ayah engkau yang jadi bualan orang sekampung.
1: Biasalah, mak. Untuk apa bualan orang macam tu jadikan beban? Kita kan tak mengusik orang.
0: Tapi mak ni dah tak tahan manja dengan cakap orang tu.
1: Mak malu ke dengan apa yang berlaku pada abang? Mak malu juga dengan apa yang ayah lakukan sekarang ni?
0: Kalau saja apa yang abang dan ayah kau lakukan tu tak jadi bualan orang, takkanlah mak malu macam ni.
1: Mak, semestinya mak tu bersyukur. Ayah dan abang masih lagi diberikan kesihatan untuk tetap bekerja, mencari nafkah untuk kita. Tak sepatutnya mak cakap macam tu.
0: Manja, engkau ni masih budak kecil lagi. Engkau belum reti kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga.
1: Iya, mak. Memang manja ni masih budak kecil lagi. Tapi tak elok mak yang dewasa, mak pula cakap macam tu. Kasihan ayah, kasihan abang, mak.
0: Mak cuma berharap ayah kau tu tak jadi bekerja mencari barang-barang bekas kat laut tu. Kau faham tak?
1: Mak, ayah tu bukan cari barang-barang bekas kat laut. Ayah tu bersihkan laut aja. Kan banyak sampah-sampah orang buang kat laut tu, mak.
0: Alah, tak ada beda lah manja. Mak malu orang-orang kat kampung ni cakap kalau ayah kau tu sekarang jadi pemulung. Ah, kau tahu, pemulung. Faham kan kau? Padahal belum lagi sejuk telinga mak engkau ni setelah bualan orang kampung tentang abang kau yang terputus kuliahnya tu.
1: Mak, ayah tetap nafkahi kita dengan menambang, mengantar orang-orang ke seberangan dengan pompongnya. Sedangkan abang, manja tahu, abang akan melanjutkan kuliahnya. Dan ini hanya sementara, mak. Mak kena sabar dengan apa yang berlaku pada keluarga kita saat ni.
0: Nak sampai bila manja mak engkau ni bersabar macam ni, ha? Mak dah tak tahan. Seandainya abang kau tu nak menikah dengan anak Haji Udin, ha, mak yakin hidup kita ni tak macam sekarang ni.
1: Mak, mak kan tahu apa alasan abang tak nak menikah dengan anak Haji Udin tu. Abang tak nak kalau pada akhirnya keluarga kita pun jadi bualan orang sebab nikah dengan orang kerana hartanya.
0: Tapi sama saja. Sekarang ni kan kita dah jadi bualan orang sekampung juga. Abang kau putus kuliah, bapa engkau, ayah engkau tu dah jadi pemulung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, ayah dah balik? Abang mana ya?
2: Biasalah, kalau petang sampai malam, gantian. Abang pula yang lambang. Eh, manja aja ke yang jawab salam ayah? Mak kenapa tu? Masam aja muka.
1: Biasalah mak tu ya. Dengar sangat cakap orang.
2: Eh, baguslah tu. Kalau dengar cakap orang, boleh jadi pengajaran buat kita.
1: Tapi ya, kalau cakap tak betul, apa yang mesti jadi pelajaran untuk kita? Terkadang, tak semua perkataan orang tu mesti kita ikuti. Diri kitalah yang mengatur hidup kita. Sebab orang lain tu tak akan bertanggungjawab atas apa yang berlaku pada kita kalau kita terlalu dengarkan sangat cakap orang tu.
2: Eh, bijaknya anak ayah yang manja ni. Tapi apa maksud manja cakap itu?
1: Mak tu ya, sebenarnya malu. Kata orang, sekarang ayah jadi pemulung.
2: Hah? Siapa kata ayah jadi pemulung?
0: Apa namanya kalau bukan pemulung? Abang tiap petang pungut-pungut sampah kat laut tu. Abang pun nak ajarkan anak kita yang gagal kuliah tu jadi pemulung juga.
2: Zah, abang tidak memulung. Abang hanya bersihkan laut tempat ayah bekerja. Sayang abang tengok laut kita kotor karena banyak yang buang sampah ke laut. Sama sekali abang tidak mulung, Zah. Kenapa Zah cakap macam itu?
0: Zah dah tak tahan, bang, dengan bualan orang kat kampung ni tentang keluarga kita. Abang faham tak kenapa Zah macam ni?
2: Sudahlah, Zah. Untuk apa kita pedulikan cakap orang tu kalau nyatanya kita tidak seperti yang orang cakapan tu?
1: Betul kata ayah tu, mak. Mak sudahlah. Jangan marahkan ayah terus. Ayah kan masih kasih kita rezeki yang halal.
2: Insya Allah, Manja. Selagi ayah mampu, ayah akan beri rezeki yang halal untuk keluarga kita. Ayah berharap dengan giatnya ayah membersihkan laut, itu dapat menjadi contoh untuk lainnya, supaya tak lagi buang sampah ke laut. Tadi abang dengar Zah cakap ada anak kita yang gagal. Anak kita yang mana yang gagal tu, Zah? Apa maksud Zah?
0: Habis? Kau bukan gagal? Apa namanya?
2: Zah, Awang dan Manja ni anak-anak kita. Tentu kita tahu macam mana sikap dan sifat mereka. Kalau Zah faham akan semua ni, tak akan Zah cakap kalau Awang tu gagal.
0: Jadi, abang cakap Zah yang tak reti dengan semua ni? Apalagi yang Zah tak reti, bang? Dah jelas semua ini kalau dia gagal kuliah.
2: Zah, Awang tu hanya cuti sementara kuliahnya. Dia akan melanjutkannya lagi kalau sudah terkumpul duitnya. Abang yakin Awang tu dapat menyelesaikan masalah ini.
0: Itulah, dah tahu kita tak ada duit, dia paksa juga anak kita nak jadi pelaut. Kalau saja si Awang tu nak nikah dengan anak Ajudin, mungkin hidup kita tak macam ni, bang.
2: Macam ni macam mana, Zah? Apakah sekarang ini hidup kita berharap sangat, kah? Zah hanya kurang bersyukur aja.
0: Abang ni lah selalu betul dengan jawaban abang.
2: Bukan gitu, Zah. Tapi memang nyatanya gitu. Zah tahu kan kenapa Awang tak nikah dengan anak Ajudin? Sebab anak Ajudin tu sudah dibinati oleh Bujang. Kalau Awang paksakan juga untuk menuruti kehendak Ajudin, tak baik jadinya. Dan sampai sekarang pun Bujang dan Awang tak lagi menjadi kawan.

0: Apa betul yang dikatakan orang? Kalau aku hanya berhayal nak jadi pelaut di laut yang besar. Nyatanya aku paksakan dan begini ke akhirnya. Aku kembali ke kampung dan menjadi penerus ayah. Ya Allah, apakah harus begini jalannya?
1: Awang, tak boleh berputus asa macam tu.
0: Ayah, sejak bila pula ada kat sini?
1: Baru aja tiba, Wang. Ayah tak suka Awang berfikir macam tu. Ayah dan mak engkau masih memberi doa dan restu untuk Awang melanjutkan cita-cita.
0: Tapi kenapa sulit macam gini ya?
1: Ini tidak sulit, Wang. Kita hanya perlu bersabar. Allah nak tahu seberapa kuat usaha Awang nak neruskan cita-cita dan seberapa yakin Awang nak bahagikan mak dan ayah.
0: Maafkan Awang ya. Sampai saat ni Awang belum dapat banggakan mak dan ayah. Dan malah macam gini jadinya.
1: Awang tak salah. Tak perlu minta maaf. Ayah dan mak dah bangga punya anak macam Awang dan Manja.
0: Oh iya ya. Tadi Awang jumpa Pak Kades. Katanya kampung kita masuk menjadi salah satu kampung yang lautnya terjaga.
1: Betul ke?
0: Betul ya. Ini juga ada undangan untuk ayah.
1: Undangan apa nih, Wang?
0: Ini ya. Jadi, petang besok tuh di kantor desa ada acara penyerahan penghargaan untuk laut terbersih antar desa sekabupaten di daerah kita nih. Dan kita dapat undangannya.
1: Oh, baguslah acara macam tu. Boleh jadi motivasi bagi warga supaya tetap jaga laut kita.
0: Betul tu ya. Tadi Pak Kades juga bilang acara tu juga dihadiri Pak Bupati.
1: Kalaulah macam tu, berarti besar acaranya tu ya, Wang. Tapi kenapa macamnya senyap-senyap aja, Wang?
0: Senyap-senyap macam mana maksud ayah ni?
1: Bupati yang nak datang ke kampung kita ni. Tapi di kampung kita ni macam tak ada acara aja. Macam tak ada penyambutan tamu.
0: Kalau itu Awang tak tahulah ya. Dah macam tak biasa ya. Biasanya kalau ada acara kat kampung ni, kita selalu dilibatkan. Tapi yang ini tak pula.
1: Iyalah Wang. Tapi tak apalah. Asalkan kita dapat hadir di acara tu, juga sudah suatu kehormatan untuk kita. Jangan sampai kita tak pergi.
0: Baik ya. Kalau macam tu, Awang pergi nambang dulu ya.

0: Sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada bapak, Awang dan keluarga, kerana bapak sudah menjadi contoh untuk keluarga di desa ni supaya tak buang sampah di laut.
1: Saya yang semestinya berterima kasih pada Pak Kades dan warga sebab memberikan penghargaan ini pada saya.
0: Hai Pak, desa kita kan dapat penghargaan sebagai desa dengan laut terbersih sekabupaten ini berkat usaha yang bapak lakukan selama ini. Saya sangat memperhatikan warga-warga saya seperti halnya yang bapak dan Awang lakukan, bekerja di laut dan menjaga laut dengan memungut sampah-sampah di laut. Walaupun banyak warga yang berkata tak baik tentang bapak dan keluarga.
1: Pak Kades, apa yang saya lakukan tidak mengharap dia. Sebab saya tinggal dan mencari rezeki di laut. Sudah semestinya lah saya menjaga laut.
0: Iya, iya. Jadi gini ya Pak, karena bapak dan keluarga menjadi contoh untuk warga lainnya, saya mau membeli semua kerajinan yang anak bapak buat. Saya tengok kerajinan-kerajinan yang manja buat berbahan dasar hewan laut bagus untuk dipajang di kantor desa. Selain itu, ada juga bonus untuk bapak dan keluarga berupa uang tunai yang boleh bapak gunakan untuk apa saja. Uang tunai tersebut merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten.
1: Saya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Semoga kedepannya desa kita semakin berkembang.

0: Mak, Awang rindukan Mak dan Ayah.
1: Mak juga rindukan kau, Awang.
0: Mak dan Ayah berdua aja. Manja tak ikut ke?
1: Manja nak ujian semester, jadi dia tak boleh ikut, Wang. Oh ya, Wang, selamat ya nak. Engkau dah diwisuda. Akhirnya apa yang kau cita-citakan terkabul juga nak.
0: Insya Allah Mak, ini juga berkat doa Mak dan Ayah. Ayah mau memberikan Awang duit dari penghargaan yang diberikan Kades untuk Awang melanjutkan kuliah. Dan seperti inilah akhirnya Mak. Hasil rapor dan nilai terbaik adalah hadiah untuk Mak. Dan pengkalungan Samir oleh Ayah adalah hadiah untuk

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perumahan Tarjaya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Malam. Ini perdana ya saudara, selepas berapa bulannya kita tak bersua di malam-malam hari. Tapi kali ini kita kembali bersua di malam hari menemani Anda di malam Rabu hingga nanti malam ya di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini saudara perempat kabarnya? Ya, semoga sehat selalu karena kabarnya dan juga faktanya ya di Bintan Utara dan juga SKL sana serta Tanjung Pinang tadi pukul 13 hingga pukul 14 lebih lah itu sempat hujan deras. Alhamdulillah ya saudara perempat, walaupun cuma sebentar tapi kita akhirnya merasakan sejuk-sejuk manja dari angin-angin hujan dan juga pastinya kembali membasahi bumi Tanjung Pinang. Dan di malam hari ini kita tadi mengawali acara dengan mendengarkan sandiwara Ayah di Laut Kecil, Aku di Laut Besar. Dilanjutkan dengan Pelangi Nusantara malam hari ini, kita bersama dengan Otano Bata yang menemani Anda hingga pukul 21 Indonesia Barat. Nanti pun juga ada acara Laga Raga Melayu. Silakan nanti bergabung ke saudara perempat ya pada line interaktif kita di 08 11 7048 8660 dan juga di 0771 444 9050. Tapi nanti di pukul 21 ya, belum sekarang ya saudara perempat. Nanti juga di akhir acara di pukul 23 kita akan bersua pula di acara Taman Penyair. Di hari ini saudara perempat, tanggal 22/9/2026, udah mendekati penghujung September sahaja. Kita berharap semoga menuju akhir tahun ini akan ada hal-hal baik lah untuk Indonesia tercinta dan juga untuk daerah kita Kepulauan Riau khususnya. Dan kita selalu diberikan informasi-informasi yang positif, dijauhkanlah dari hal-hal buruk yang menimpa negara kita dan juga lingkungan kita. Baik, kita hari ini akan membahas terkait dengan pakaian dan juga atribut adat Batak. Ini apakah sama saja, apakah hanya ulos saja, atau ada kain-kain lainnya? Kita akan bahas ya selepas lagu yang satu ini.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak dasar pucuk putri, variasi kuntum bersusun, filosofinya. Hiasan bernama pucuk putri, disebut juga kuntum bersusun. Namakan harum karena iman, seia sekata hidup dan rukun.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sudah ada perompak. Pakaian adat Batak merupakan salah satu bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Busana tradisional ini tak hanya digunakan sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis yang juga ada kaitannya loh sederet dengan identitas, adat istiadat, dan juga kehidupan masyarakat Batak. Pakaian adat ini tak hanya berfungsi sebagai busana saja, tetapi juga punya nilai budaya dan juga makna dalam berbagai kegiatan adat loh dari perempat. Dan ada pakaian adat yang sudah kita kenal dan juga menusantara ialah ulos. Ulos ini kan merupakan kain tradisional yang identik sangat ya dengan masyarakat Batak. Biasanya punya motif dan juga warna khas saudara, serta digunakan dalam berbagai kegiatan adat seperti pernikahan, kelahiran, pemberian penghormatan, dan juga upacara kematian. Ulos ini pun digunakan untuk selempang atau selendang ya saudara, yang dipadukan pula dengan atribut Batak atau aksesoris untuk biasanya digunakan lah dalam berbagai rangkaian acara. Kalau untuk pria Batak, pakaian adat ini biasanya menggunakan ulos sebagai kain penutup atau selendang. Wanita Batak pula biasa mengenakan ulos yang diselempangkan atau dililitkan pada tubuh. Tambah pula dengan kalung, gelang, anting, ikat pinggang, dan juga perhiasan tradisional. Pakaian dan juga atribut adat Batak ini menunjukkan saudara kalau kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi ternyata sangat kaya sekali. Mengenal dan juga menggunakan pakaian adat ternyata merupakan salah satu cara loh untuk menjaga, menghargai, dan juga melestarikan identitas budaya Batak di tengah perkembangan zaman. Nah, kalau Anda sendiri apakah sudah pernah menggunakan kain ulos sini sudah ada perompak untuk acara-acara tertentu dalam adat Batak, atau malah lebih sering nih menggunakan karena memang sering hadir atau memang nyaman sekali menggunakan kain yang satu ini.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama saya di Segentang Lada Malam Hari pada acara Langgam Serumpun Melayu. Saudara perempuan, kita lagi beralih ke acara ketiga di malam hari ini. Untuk Anda yang bersua bersama dengan kita, silakan hubungi di line telepon 0771-444-9050. 0771-444-9050. Dan juga di line WhatsApp telepon 0811-7048-860. Boleh pula dekat pesan WhatsApp ya, saudara perempuan, dan pastinya di aplikasi RRI Digital. Malam hari ini kita belum lagi menyapa saudara perempuan, tadi sudah baru saja naik lagu Zapin Kayu Serentak dari Dedi Junizar ya, untuk saudara perempuan mengawali rangkaian acara di Langgam Serumpun Melayu malam hari ini. Dan juga pastinya kita sembari mengudara untuk Anda, kita juga menemani kalian ya, untuk saudara perempat yang tengah bersiap-siap nak tidur ataupun juga tengah bersiap-siap untuk berjalan kali ya, ada janji sama kawan-kawan ataupun juga nak buat acara barangkali esok-esok hari. Dan untuk adik-adik yang tengah buat-buat tugas sekolah, PR-PR-nya buruan kerjakan, nanti bapaknya marah pula kan tidak dikerjakan ya, supaya besok berangkat sekolah tidak ada lagi kedebak-kedebuk. Baik, coba kita menyapa terlebih dahulu di ujung telepon, apakah sudah ada yang bergabung? Halo, assalamualaikum. Masih terputus saudara perempat ya. Itu artinya kita masih belum menerima panggilan untuk saudara perempat yang mau bergabung malam hari ini. Kita hadirkan dulu kali ya lagu Melayu berikutnya, Joget Hitam Manis dari Fadil Ahmad untuk Anda.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus.
1: Ramai FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sudah ada perompat. Kita lagi akan menyapa untuk panel lovers sudah bergabung di channel lovers. Ada siapa sekiranya? Halo, assalamualaikum. Waduh, sudah terputus pula ya. Bye untuk Anda lagi yang bergabung malam hari ini. Kita akan kembali mengangkat pastinya dan juga menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Kak Talwa?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Bapak gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, seperti yang kemarin-kemarin.
1: Alhamdulillah, belum tidur lagi Pak?
2: Tadi adalah hujan gerimis melanda hati.
1: Bukan melanda Jambi, melanda hati ya.
2: Iya, menyiram bunga. Ibarat kata orang itu menyiram bunga layu sebelum berkembang.
1: Iya. Pantun kah tuh?
2: Ibarat pokok itu layu sebelum berbuah. Menyiram pokok selayu sebelum berbuah.
1: Oh, bukan pantun? Iya.
2: Pantunnya malam ini tak ada.
1: Oh, tak ada. Tak apa.
2: Jadi lagunya apa ya ini? Tadi lupa lah sudah lagunya. Apa ya?
1: Jangan lupa, Pak.
2: Pulau Bintan aja lah.
1: Pulau Bintan, ya boleh.
2: Ya, Pulau Bintan airnya apa? Airnya biru ya?
1: Iya, airnya biru.
2: Dia ada gunungnya dah ya di Pulau Bintan deh.
1: Gunungnya tuh versi yang mini-mini gitu Pak.
2: Jadi ini penelpon yang pertama apa yang berapa ya?
1: Wis, Pak Hamzah Yusuf tuh yang pertama lah untuk kita.
2: Oh, tadi aku menyetor di Pro 1 dengan Riza tak bisa masuk.
1: Oh.
2: Jadi bergeser berpindah ke perumpah.
1: Masuklah akhirnya.
2: Iya, ada lagunya.
1: Ada, dari Atik boleh ya?
2: Iya, salamnya pertama sekali. Kalau dari Yed Bersami tak ada ya?
1: Tak ada, Pak.
2: Iyalah, salamnya pertama sekali untuknya Mbak Salwa Aulia. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, ada Mama Dani, ada Mama Dini, ada juga Pak Burhan, Bang Udin, salam mesra, Bang Ali gole-gole, ada Mas Prabu Karisianti juga, selamat malam. Adanya Kak Sarina, hari ulang tahun yang keberapa hari ini?
1: Ke-22.
2: Ya, tanggal 22 September 2026.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan tiba untuk Kak Sarina, Kiyuki ya.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ada juga yang lucu, Kak Dang Merdu, selamat malam Kak Dang. Ada Bang Ele, Bang Jais, ada Bunda Permasa, adanya Mak Berlian, ada Kak Tawir juga, selamat malam. Ada juga Mak Cindun, Nehanjang, Manora, adanya Mak Nemanda, ada Nek Baltis, Ada Bang Awang Janggut juga ya. Selamat malam Bang Awang Janggut. Mana Aida, ada Sista, Kak Deli, ada Bang Oya, Kak Hani, Pak Demang. Ada juga Kak Sarifa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama. Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lung, maklum dia. Bang Mahmud juga ya, selamat malam. Ada Bang Mahmud, Mama Rika di Pulau Labi, Bang Ahmad Irwan ya. Untungnya Bang Bayu, untungnya siapa lagi ya? Untungnya Kak Gadis ya.
1: Iya.
2: Kak Gadis itu siapa? Kak Salma.
1: Kak Dang Merdu, Pak.
2: Oh, Kak Dang Merdu.
1: Iya.
2: Oh, gitu. Oh, iyalah, untuk semua lah. Dari yang kedua hingga yang terakhir. Disenggol semua untungnya. Kak Salwa, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Salwa.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Baik, sedikit lagi buat siapa? Pula dekat ujung telepon ada siapa? Halo, Assalamualaikum. Tetap putus pula. Lah, langsung putus ya. Cepat banget putusnya, saudara berempat. Oke, kita lagi melihat apakah ada lagi yang bergabung. Oh, masih terputus pula ya. Dan juga sudah ada perempat untuk Anda yang masih bingung malam hari ini mau ngapain, mending duduk rapi atau baring sambil masuk ke alam mimpi ya, menuju kasur pastinya. Ini siapkan radio dan juga dengarkan siaran kita, karena kita juga hadirkan lagu-lagu pilihan sedari perempat. Dan juga barangkali Anda ingin request lagu untuk pengantar tidur Anda di malam hari ini ya, karena hari ini cuacanya agak-agak sejuk gimana gitu setelah tadi turun hujan sedari perempat. Baik, kita langsung menghadirkan sedari lagu pertama. Ini ada lagu daripada Pak Hamzah Yusuf tadi request, Pulau Bintan dari Atik untuk saudara perempat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.
2: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: From FM Surabaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perempat lagu Rentak Serumpun baru saja naik mengudara bersama dengan kita di malam hari ini. Kita akan menyapa pula bersama dengan saudara perempat sudah bergabung di WhatsApp telepon. Ada siapa dekat belakang? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, macam tak asing suara nih.
1: Oke.
0: Dengan kakak Sadiah ya.
1: Ini Salwa ya?
0: Betul, Kak Diha, apa kabar, Kak?
1: Baik, dah lama tak dengar suara Salwa.
0: Saya pula dah lama tak bersapa dengan kakak. Kakak tinggal dekat mana sekarang?
1: Di Karas.
0: Oh, di Karas ya masih. Ya Allah, kakak sehat ya?
1: Sehat, Salwa apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat. Sekarang tengah buat apa, Kak?
1: Tak ada lagi, duduk aja.
0: Duduk santai ya. Wih, apa tu? Ketar-ketar. Iya. Kalau gitu, ada pantun kan untuk saya?
1: Pantun ya, apa ya?
0: Apa ya?
1: Kapal baru tembarang baru.
0: Hewa.
1: Baru kini masuk Malaka. Adik baru, abang baru-baru kini bertemu muka.
0: Baru kini bertemu muka. Ah. Iya. Ada lagi?
1: Ini. Rumah sekian 1,000. Rumah besar kian berjajar.
0: Iya.
1: Lagi disayang ibu, sudah besar disayang pacar.
0: Aduh, siapa tuh disayang pacar? Saya belum pernah pulang ngerasa.
1: cuma pantun aja, Salwa.
0: Kak, saya nak balas pantun kakak yang tadi. Yang pertama boleh tak?
1: Boleh.
0: Naik perahu ke Tanjung Sebau. Singgah sekejap membeli kelapa. Selama ni saya cuma dengar suara Kak Diah yang elok. Sekali-sekali nak jumpa lah depan mata. Bila ya kita berjumpa Kak Diah?
1: Datanglah dekat Karas.
0: Gimana?
1: Datanglah dekat Karas, saya nak jumpa.
0: Iya juga ya, ke Karas ya.
1: Kita berdua, kita jalan-jalan kita di pantai.
0: Ke pantai, iya, seronok juga ya dekat pantai dari Karas ya. Nanti belum masa lah, jauh sangat dekat sana, Kak.
1: Namanya Bukit Pasilat.
0: Iya, nantilah kapan-kapan ya.
1: Cantik besar pantai dia.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Banyak batu.
0: Oh, batu-batu alami ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Nanti lah insya Allah ya, bila-bila bahasa ya.
1: Kalau foto itu cantik kalau kita foto-foto.
0: Oh, itu mesti Kak. Kalau udah kesana tempat cantik itu, kayak tak kurang lah kalau tak foto-foto gitu tuh. Macam kurang kalau tak foto-foto.
1: Iya. Itu ini lagu lah, Salwa.
0: Boleh. Lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dia tu apa ya? Antara matamu dan mataku.
0: Antara matamu dan juga mataku. Oh, dari Uji Rasid ya lagunya.
1: Iya, lagu dia buat Salwa aja ya.
0: Oh, dekat saya. Boleh. Nanti saya dengar baik-baik ya.
1: Ya, soalnya Kak dia tak dengar radio, Kak dia pakai nombor tembak ni.
0: Oh, okey.
1: Dodor kata tadi.
0: Dodor,
1: tembak.
0: Dar, iya, boleh. Jangan tembak lah Kak, seram sangat.
1: Habis tak dengar radio.
0: Tapi kakak maksudnya tepat waktu lah. Kenapa lagi rusak?
1: Tak ada radio.
0: Oh, tak ada radio. Iya, tak apa. Yang penting bisa masuk kan?
1: Iya. Yalah, salam buat semuanya aja. Dah banyak masuk sewa.
0: Masih sepi, Kak. Katanya lagi bermasalah tentang radionya. Iya.
1: Namanya masuk belum? Lah baru masuk.
0: Belum kah? Baru Pak Hamzah Yusuf yang masuk.
1: Oh iyalah. Mungkin ada salah teknik lah.
0: Iya, nanti coba kami periksa dulu ya. Oke.
1: Kelas alam deh buat semuanya. Siapa tadi ya? Dia Hamzah Yusuf.
0: Iya, betul, dari Jambi.
1: Salam ini Anda Yusuf,
0: Boleh.
1: Aida, Kak Dini, seperti itu ya. Semua lah.
0: Oh iya,
1: Banyak
0: oke.
1: nanya bukan satu, banyak sangat
0: Iya,
1: tidak sebut.
0: oh iya, boleh lah, boleh, tak apa, tak apa.
1: Dek, sama Jet ya,
0: Iya,
1: salam deh.
0: siap. Oke.
1: Terima kasih selalu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk kakak Diah dari Karas, dari Perompak. Sepertinya memang tengah ada gangguan ya dekat radio. Jadi untuk Anda yang bergabung yang dengar di RRI Digital, silakan bergabung saja. Nanti kita akan komunikasikan dulu dengan teknisinya. Dan kita akan hadirkan dulu satu lagu dari Uji Rashid, Antara Matamu dan Juga Mataku untuk Anda.

0: Weh, sini.
1: Aduh, jatuh nanti ah. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, kau yang jatuh. Kau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf pak, saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa dek, misi ya.
0: Ya pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: Saudara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Pramana from Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedaya perompak, ternyata malam hari ini kita dapat informasi kalau memang Talia Starigel perompak, dalam artian pemanca perompak Tanjung Pinang, sementara kena matikan sebab lagi ada perbaikan. Jadi untuk Anda yang belum bisa mendengarkan melalui Talia Starigel ataupun juga streaming di radio, bisa pula Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, Sedara Perompat ya. Dan di malam hari ini kita lagi belum bergabung bersama dengan Sedara Perompat lainnya. Tentunya bagi masyarakat Melayu, kita cekak-cekak sedikit lah pasal pantun nih kan. Pantun ini memang bukan sekedar susunan kata yang berirama saja, apalagi hanya untuk berbalas-balas dekat-dekat acara kan. Kalau kita tahu, pantun ini lah lama menjadi bagian daripada cara orang Melayu menyampaikan maksud, menyampaikan nasihat, menyapa orang, bahkan menyelipkan rasa hormat tanpa mesti bercakap-cakap langsung ataupun juga terus terang. Coba kita perhatikan ya, Saudara Perompat ya, orang Melayu dahulu kala tuh, kalau lah nak menegur seseorang, tak semestinya langsung mengatakan apa yang nak diucapkan, apa yang nak dimaksud. Kadangkala pula disampaikan melalui pantun supaya bahasanya tetap lembut dan juga sedap didengar. Sebab itulah pantun ini dekat dengan kehidupan masyarakat, dari acara perkawinan, pertemuan keluarga hingga kegiatan sehari-hari. Ada pantun untuk bergurau ya, jenaka lah kan di punya bahasa. Ada pula untuk memberi nasihat, dan juga ada pula yang berisi pujian serta kasih sayang. Nah, kalau Anda biasanya lebih menguasai dan juga lebih senangnya pepantun yang manis dan perompak?

0: Rob,
1: bangun Rob, dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
0: Emang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
1: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau dibetok ayam.
0: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
1: Memang dari Allah, tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
0: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
1: Lah, nak mana pula kau?
0: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
3: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003, tentang safeguarding of intangible cultural heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Rompak FM Surabaya Kepulauan Riau. Dari Rompak kita lagi menyapa dengan penelpon dekat lain telepon. Ada siapa di kap belakang? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar, Sal?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Dengan siapa ya?
1: Ya, lupa ya.
0: Nek Manda kah?
1: Salah. Nek Ngah.
0: Nek Ngah, apa kabar?
1: Gabar baik. Dah lama memang Nek Ngah tak gabung sama Salwa ni.
0: Iya, saya biasa kena petang-petang hari nih.
1: Nah, ini dah jam gini mungkin dah telepon terakhir, jangan Nek-Ngah ya.
0: Tak, malah baru sedikit yang masuk sebab radionya mati, jadi orang banyak tak tahu.
1: Oh gitu, ini
0: Iya,
1: bisa minta lagu ya?
0: bisa-bisa minta lagu apa tuh hari ini?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagu lupa nama lagunya itu. Ini lupa sah
0: Lupa
1: Gelora.
0: Gelora. Oh iya. Nanti kita hadirkan
1: Ada.
0: lagunya. Ada.
1: Ya, salam ya. Udah lama tak dengar suara Salwa. Mudah-mudahan sehat selalu. Balik hati-hati ya.
0: Iya sih ya. Terima kasih.
1: Dan gitu ada Nek Manda, Nek Manda dua Nek Manda, ada Nek Tino, ada juga Abang Lukman, di Temleng ada Mak Ucu, ada Mak Hitam, di Karas ada Mak Dini, ada Mak Nga Aida, ada juga siapa ya? Nah, mungkin udah banyak tidur ini jam gini, Sal.
0: Iya, agaknya.
1: Iyalah kita salam satu untuk semua aja Sal ya. Mana yang dengar kita salam semua termasuk
0: Baik.
1: Mak Rika di Pulau Ladi kalau belum ada masuk tuh Mak Rika.
0: Belum, belum.
1: Masuklah bagi yang belum masuk masuk sama Salwa ya.
0: Iya.
1: Ya gitu aja Sal ya.
0: Baik, Nek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Nek Ngah ya, sudah bergabung malam hari ini bersama dengan kita. Saudara perempuan, baik, ini lagi masuk pesan dari WhatsApp ya. Ada dari Kakak Tina. Assalamualaikum, apa kabar Salwa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Meminta lagu Hati Merana ya. Sayang buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum dari Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Tina. Nanti kita hadirkan lagunya Hati Merana. Aduh. Sudah malam masih merana aja ini. Alah, ini cuma lagu aja ya, setelah perempat ya. Lagunya dari Yan Junet dan juga Rosnida RS. Bagi untuk Anda lagi yang bergabung malam hari ini bersama dengan Salwa Alia di acara Langgam Serumpun Melayu, sila sedara bergabung bersama dengan kita selagi masih bisa dan juga masih kita bersapa dengan Anda ya. Sebenarnya kita akan hadirkan rekasan lagu dari sedara perempat malam hari ini. Dan pastinya juga ini sebagai penemani tidur Anda dan juga istirahat Anda. Kita hadirkan langsung aja ya, saudara perempat ya. Ada lagu Gelora dari Uji Rasya dan juga Hail Amir untuk Anda.

0: dia, juara satu yang sedikit-sedikit minta resign. Jatuh kepada... Saudara, ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah. Yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat dan dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Hai, nak mana tu? Ini ha, nak cari pacar. Lah, pacar ke benda ni? Kau kan dah berlaki.
2: Iya, dah berlaki. Ni aku nak carikan pacar untuk adik aku yang nak berlaki tu.
1: Hah? Sehat tak kau ni? Adik kau besok dah nak menikah. Nak kahwin dah. Cari pacar apa lagi? Lari calon laki dia.
2: Heh, kau tu yang tak sehat. Bukan pacar itu. Aku nak cari daun pacar lah untuk inai kuku adik aku nikah besok.
1: Hohoho, daun pacar rupanya. Cakaplah kau betul-betul.
0: Intermezzo.
1: Shh, dengar-dengar. Sembang komunitas.
3: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
4: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh lagi jadi gemar lagi membaca.
3: Betul, betul.
4: Jadi
3: betul.
4: Tak cuma menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
3: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
4: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
3: Beda-beda ya?
4: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
3: Oke, kalau misal untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
4: Oh bisa.
3: Bisa ya?
4: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
3: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini lokasi-lokasinya terdata.
4: Kalau kami kan pengurus wilayah Bang, forumnya. Jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh.
3: Ada.
4: Di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
3: Oke.
4: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
3: nyumbang ilmu juga jadi di situ.
4: Bisa juga. Nyumbang ilmu.
3: Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, di situ ya.
4: Betul.
3: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya.
4: Nyumbang duit boleh Bang.
3: Wah, Masya Allah.
4: Nyumbang masalah yang tak boleh.
3: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya tak?
4: Betul.
3: Okay. Banyak orang menganggap membaca tu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
4: Mungkin banyak kita sama-sama tahu lah, ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain, kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin Bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa.
3: Jati diri kita sebagaimana.
4: Jati diri kita, biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
3: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
4: Betul.
3: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
4: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut.
3: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
4: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya, Bang.
3: Jumlah terbatas.
4: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu,
3: Bang. Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar. Betul. Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
4: Betul, Bang.
3: Nah, nih, seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang ini?
4: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menerahan sendiri
3: situ, kan?
4: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam, kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
3: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eriknya?
4: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
3: Beda,
4: kalau
3: ya?
4: Saya sendiri, Bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
3: yang hobi membaca.
4: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
3: Jadi habit di situ bagus.
4: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
3: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
4: Tuanku Tambusai.
3: Yang makamnya di luar negeri, ini di jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
4: masih
3: sampai
4: melekat,
3: akhir tuh masih melekat di kepala, karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan, tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang, apalagi sekarang zaman digital ya.
4: Lebih banyak digital sekarang.
3: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Erik sekarang, digital atau kita langsung baca di buku?
4: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
3: Kita sama-sama lama.
4: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
3: Baca buku fisik,
4: buku lama
3: di situ ya.
4: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya, zaman udah maju.
3: Betul.
4: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital, Bang. Buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
2: Beliau ini penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak nih ya, betulnya.
3: Ya, ada di bidang sejarah, ada
2: sejarah,
3: bidang motivasi, ada sastra, ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Wih, luar biasa. Itu lama tuh ya?
3: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah kemana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi, dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
2: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur nagarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
3: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
2: Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin benar.
3: Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri, akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan. Jadi
2: 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama pula.
2: Betul ya.
3: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya itu nih.
3: Betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. ada bulu buluh tuh yang buat miang juga, betul, kan betul. Selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
2: juga.
3: Nah itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung, tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya,
2: malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

From FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Stand Up Rompet, kalau dipikir-pikir, pantunnya sebenarnya mengajarkan satu perkara penting, yakni menjaga perasaan orang lain, katanya kita bercakap. Dalam budaya Melayu, tutur kata memang sangat dijaga, Stand Up. Ada adabnya, ada sopannya, ada caranya. Jadi ketika kita berpantun, bukan hanya rima yang perlu kita pikir, tapi juga pesan yang mesti kita bawa nih pon, hendaklah elok dan tak sakit ke hati. Nah, malam ini pun kita juga biasanya bercakap-cakap tentang pantun ya, Saudara Perompat. Dan memang yang tengah bersantai dekat rumah, ataupun juga ada yang masih bekerja sama dengan macam kita, ada yang tengah berkendara atau juga menikmati malam bersama dengan keluarga ya. Ini selamat beristirahat, dan pastinya kehadiran kita malam hari ini, walaupun tidak mengudara bersama dengan Saudara Perompat dalam jangka waktu yang seperti biasanya, tapi tak masalah saudara, yang penting masih ada lagu-lagu yang kita hadirkan dan juga informasi-informasi yang kita hadirkan juga untuk menemani Anda malam hari ini masih berjalan. Dan kalau saudara nih masih ada belum bisa berpantun, tak apa-apa, kita juga masih bisa dan juga ada waktu untuk belajar pelan-pelan. Sebab memang dalam budaya Melayu ini yang paling penting bukan siapa yang paling hebat berkata-kata, tapi juga siapa yang memang mampu untuk menjaga hubungan melalui tutur kata yang baik. Nah juga saudara perompat, kita tadi sudah mendengarkan beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda. Ada salah satunya ialah Minta Kawin dari Pak Ucu feat Roni Padal. Barangkali lagunya mewakili isi hati Anda ya. Lagi nak kawin ataupun juga sebentar lagi menuju janur kuning yang melengkung. Di penghujung ragam Serapa Melayu malam hari ini, saudara perompak, kita nanti akan berlalih ke acara Taman Penyair daripada Sabda Bunian yang akan membahas syair Abdul Muluk karya Raja Ali Haji, judul Belajar bagian kelima, yang pastinya menemani Anda di penghujung acara pada edisi malam hari ini. Tentunya terima kasih untuk Anda, saudara perompak, telah bersembang-sembang dan juga yang masih mendengarkan kita di RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Dan esok kembali kita berjumpa bersama dengan Salwa. Kalau esok hari jumpa dengan saya subuh-subuh hari, saya dah bertandang ke sini, saudara perompak ya. Jadi silahkan dengarkan radio esok pagi bersama dengan saya, tapi juga ada di siang, sore, dan pastinya ke malam hari. Selamat istirahat, saudara perompak. Esok kembali harus mulakan hari dengan hati yang tenang, hati yang bersih, dan juga hati yang ceria. Lagu terakhir adalah lagu untuk Anda sebagai penutup pada acara Laga Raga Melayu Bandar Tarempa dari Dedi Juniza. Terima kasih FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Zikri.

0: Brompat, RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Brompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Corak Dasar Tenun Melayu.
2: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat, di mana saja berada. Saatnya bersama dengan Salwa Ali ya, di Segantang Lade Pagi, edisi Rabu 23 September tahun 2026. Menemani Anda di pagi hari ini ya, dengan acara Segantang Lade Pagi hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah ya, saudara perempat, kita masih diberi kesempatan untuk menyambut kembali pagi hari ini, insya Allah dengan hati yang lapang dan juga pasti dengan semangat yang baru. Nah, udara pagi hari ini masih terasa sangat sejuk ya, saudara. Pun dengan suasana yang perlahan mulai hidup. Marilah kita mulakan pagi hari ini dengan pikiran yang baik, dengan hati yang tenang, dan juga pastinya dengan langkah yang penuh semangat. Semoga aktivitas kita pada hari ini dipermudah, dilancarkan pula segala urusan, dan pastinya membawa keberkahan hingga ke petang hari nanti ya. Pokoknya hingga nanti akhir hari inilah pokoknya ya. Di awalan acara pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran oleh Wirdatul Aini SPD dengan surah Al-Qasas ayat 77. Dilanjutkan pula dengan hikmah pagi yang akan disampaikan oleh Ustazah Indah Kurnia. Dengan tajuk hari ini, mengubah lelah menjadi lila dalam manajemen waktu perspektif Islam. Dan pastinya untuk Anda jangan kemana-mana dan juga jangan beranjak. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pendengar Rompat yang dirahmati Allah, selamat pagi dan mari kita renungkan sejenak. Jika ada aset yang paling berharga di dunia ini yang tidak bisa kita beli kembali bahkan oleh orang terkaya sekalipun, aset itu adalah waktu. Kita sering kali mengeluh kelelahan, lelah bekerja, lelah mengurus rumah, lelah mengejar deadline, dan merasa waktu 24 jam sehari itu tidak pernah cukup. Kita sibuk, tapi apakah kita produktif? Kita bergerak, tapi apakah pergerakan itu membawa kita pada tujuan sejati? Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur pergantian malam dan siang dengan begitu sempurna. Pengaturan waktu yang sempurna ini adalah pelajaran besar bagi kita manusia. Di era serba cepat ini, banyak dari kita yang terjebak dalam jebakan kesibukan palsu, yaitu melakukan banyak hal tapi tidak ada yang benar-benar penting atau bermanfaat. Kita menjadi mudah terdistraksi. Tema kita pagi ini adalah pengingat mendalam tentang bagaimana Islam memandang waktu dan bagaimana kita dapat mengelola anugerah ini agar setiap helaan napas, setiap jam kerja, dan setiap detik istirahat kita menjadi bernilai pahala. Maka tema kita pagi ini adalah mengubah lelah menjadi lillah dalam manajemen waktu perspektif Islam. Pendengar yang dimuliakan Allah, waktu adalah modal utama hidup kita. Dalam pandangan Islam, waktu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu dalam banyak surat di Al-Qur'an. Seperti surah Al-Asr demi waktu atau demi masa, surah Ad-Duha demi waktu duha, dan surah Al-Fajr demi waktu fajar. Khususnya dalam surah Al-Asr, Allah menyampaikan kerugian besar bagi manusia, ayat 1 sampai 3 yang berbunyi wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa atau waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Imam Syafi'i pernah berkata, seandainya manusia hanya merenungkan surah ini saja, niscaya ia sudah cukup sebagai nasihat. Surah ini mengajarkan bahwa waktu terus berjalan menuju kerugian, kecuali jika kita mengisinya dengan 4 pilar, yaitu iman, amal soleh, nasihat kebenaran, dan nasihat kesabaran. Waktu adalah pedang. Jika kita tidak menggunakannya untuk menebas musuh, yaitu kemalasan, kesia-siaan, maka ia akan menebas kita. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita tentang dua nikmat yang sering dilalaikan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang, hadis riwayat Bukhari. Seringkali kita baru menyadari betapa berharganya waktu luang ketika kita sakit parah atau sudah tua renta. Manajemen waktu Islami tidak hanya berbicara tentang melakukan banyak hal dengan cepat, tapi yang lebih utama adalah tentang barokah. Barokah adalah bertambahnya kebaikan dalam sesuatu. Ketika waktu kita berkah, maka kita akan merasa satu jam yang kita miliki serasa 3 jam. Kita menyelesaikan pekerjaan lebih banyak, ibadah lebih khusyuk, dan hubungan keluarga lebih harmonis, padahal durasi waktunya sama. Lalu, Bagaimana cara mengundang barokah ke dalam jadwal harian kita? Yang pertama, prioritaskan hak Allah atau ibadah. Jadikan sholat lima waktu sebagai alarm harian kita, bukan sebagai sisipan. Keberkahan waktu dimulai dari sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Memulai hari dengan barokah subuh akan menarik keberkahan sepanjang hari. Yang kedua, tentukan prioritas berdasarkan akhirat. Gunakan konsep urgensi dan kepentingan yang dinilai berdasarkan timbangan akhirat. Sebelum melakukan sesuatu, tanyakan, apakah ini menambah pahala saya? Fokuskan energi pada yang penting, amal yang membawa manfaat jangka panjang di dunia dan akhirat, bukan hanya yang mendesak atau tuntutan yang segera yang mungkin akan sia-sia. Yang ketiga, hindari penundaan. Penundaan adalah pencuri waktu. Ini adalah bisikan setan yang membuat kita menunda amal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk memanfaatkan lima perkara sebelum lima perkara. Salah satunya, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Berhentilah berkata nanti saja dan mulailah dengan sekarang. Bismillah. Ada beberapa tips praktis untuk mempraktikkan manajemen waktu dalam Islam. Yang pertama, pisahkan pekerjaan Anda menjadi 4 kategori. Yang pertama, penting dan mendesak. Contohnya, menunaikan sholat tepat waktu, menyelesaikan tugas atau deadline. Maka lakukan dengan segera. Yang kedua, penting dan tidak mendesak. Contohnya, menghafal Quran, belajar keterampilan baru, berolahraga. Maka jadwalkan, inilah fokus utama dari barokah. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Contoh, membalas chat grup yang tidak perlu, meeting yang tidak jelas. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Contoh, scrolling media sosial tanpa tujuan dan bermain game berlebihan. Maka kebiasaan ini bisa dihilangkan. Yang kedua, tipsnya adalah konsep istirahat sebagai ibadah. Istirahat yang cukup adalah bagian dari manajemen waktu. Mungkin bisa dilakukan tidur siang atau qailullah. Tidur siang sendiri adalah sunnah yang memberi energi untuk ibadah malam, yaitu qiyamul lail. Istirahat yang diniatkan untuk memulihkan energi agar bisa beramal soleh akan bernilai pahala. Yang ketiga, tipsnya adalah terapkan prinsip konsistensi atau istiqomah. Amal yang sedikit tapi dilakukan secara rutin lebih dicintai Allah daripada amal yang banyak tapi tidak dilakukan secara konsisten. Lebih baik membaca satu halaman Al-Quran setiap hari setelah subuh daripada satu juz sekali seminggu lalu bolong-bolong. Pendengar perempat yang berbahagia, sebagai penutup perjumpaan kita, hidup ini hanyalah sepotong waktu yang sangat pendek dibandingkan keabadian di akhirat. Setiap detik yang berlalu adalah nafas yang tidak akan kembali. Mari jadikan waktu bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang emas. Ubahlah segala kelelahan dan kesibukan kita menjadi lilah karena Allah, dengan mengatur waktu berdasarkan prioritas berkah. Ketika orientasi kita adalah akhirat, maka urusan duniawi akan mengikuti dengan sendirinya, dan waktu kita akan dipenuhi keberkahan. Mari kita berdoa, memohon agar Allah menjadikan waktu kita bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hadan, wa a'udzubika minal ajzi wal qasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa kharir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari belitan utang serta penguasaan orang lain. Ya Allah, berkahilah setiap waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah sisa umur kami lebih baik dari masa lalu kami. Ampunilah kelalaian kami dalam memanfaatkan nikmat waktu yang Kau berikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai menghargai waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata. Datang tampak muka, pulang tampak punggung.
0: Artinya, orang yang tahu tata cara dan proses dalam pergaulan.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak boro-boro lagi. Miskin kita nanti.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara berempat, garis pantainya tidak begitu panjang, tetapi panorama pantai yang memiliki pasir putih bersih ini begitu sempurna. Sangat wajar, akhirnya banyak berdiri resort mewah.

tahun 2026 yang akan direalisasikan di 5 lokasi, yakni Kampung Bugis, Senggarang, Dompa, Sejang, dan Penyengat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan Pemko berperan memfasilitasi lahan dan lokasi pembangunan, sementara pelaksanaan dilakukan setelah pemenang tender ditetapkan pemerintah pusat. Program ini akan dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas nelayan seperti tempat pelelangan ikan TPI dan stasiun BBM khusus nelayan yang diharapkan dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat serta menjaga harga ikan agar tidak dimonopoli pihak tertentu. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan

0: semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Kunyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sudah ada perempat di pagi hari ini. Alhamdulillah cuaca masih nampak cerah-cerah manja ya. Dan juga untuk Anda yang tengah bersiap untuk berangkat sekolah ataupun juga berangkat kerja, jangan buru-buru karena masih pukul 6.18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih santai-santai aja. Dan yang masih rebahan di kasur, ayo buruan berangkat ya. Karena nanti kalau ditunda-tunda atau nanti-nanti saja check up-nya masih ada waktu. Nanti udah buru-buru. Kemudian nanti tegak jalan malah gak berkebutan. Bola. Nah, sedari berempat, sebanyak 80 anak muda berusia 17 hingga 35 tahun mengikuti Lomba Video Konten Literasi 2026 di Kota Tanjung Pinang. Ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan layanan dan juga program perpustakaan melalui konten digital. Para peserta ini awalnya dapat pembekalan pembuatan video konten literasi di Aula Megat Seri Rama, Kantor Camat Tanjung Pinang Barat selama 2 hari sedara perempat. Dikatakan pula oleh PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Tanjung Pinang Yoni Fatri, kalau kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat sekaligus juga mengembangkan kreativitas dan keterampilan literasi digital. Menurutnya konten yang dihasilkan peserta diharapkan bisa memperluas informasi mengenai program dan juga layanan perpustakaan. Selain itu pula, konten tersebut diharapkan mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkunjung dan juga memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Ia mengingatkan juga supaya peserta bisa memanfaatkan teknologi digital secara bijak, aman dan juga bertanggung jawab. Diharapkan pula para peserta tak hanya mengangkat program perpustakaan tapi juga berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Tanjung Pinang. Nah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjung Pinang, Meitia Yulianti, mengatakan kalau lomba ini jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan secara perempat. Jadi peserta nantinya akan diarahkan untuk membuat konten yang informatif, edukatif dan juga inspiratif ya, pastinya untuk menyebarluaskan informasi mengenai perpustakaan apa saja sih programnya, sekaligus juga mengembangkan budaya baca dan literasi di masyarakat. Nah, video yang dibuat peserta pun nantinya diharapkan bisa menjadi media promosi layanan perpustakaan itu seperti apa, saudara. Di masyarakat sekitar tuh juga tahu dari video-video yang mereka buat kalau perpustakaan tidak hanya untuk baca yang pada akhirnya ngebuat orang tuh jenuh steril, tapi juga ada layanan lainnya yang bisa ngebuat Anda ada refresh baru lah dalam mengunjungi perpustakaan tersebut. Ya, di era sekarang ya sedara perempat ya, banyak sangat orang-orang memang yang memilih untuk baca e-book ataupun juga buku digital dibandingkan harus mengunjungi perpustakaan. Saya beberapa kali deh berkunjung ke perpustakaan provinsi yang berada dekat arah jalan Dompa sana tuh. Itu ke kantor bahasa ya dulu ya, sedara perempat ya. Itu Masya Allah sepinya bukan main lagi ya. Jadi memang mungkin dengan seperti ini caranya ada perlombaan, kemudian juga nanti di-share video melalui media sosial dan banyak sangat orang-orang tahu tentang apa saja isi perpustakaan, fasilitasnya, dan barangkali buku-buku yang menarik untuk dibaca di era sekarang.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
2: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, ada salah satu permasalahan dan juga tantangan dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau, yakni mindset pencari kerja. Karena banyak sangat, saudara ya, pencari kerja di Kepri ini hanya nak kerja di perkantoran, bukan di lapangan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Diki Wijaya, kala industri di Kepri ini banyak sangat, saudara, yang tengah membutuhkan tenaga kerja. Hanya saja, yang jadi tantangan ialah minat pencari kerja Kepri ini yang hanya mau bekerja sebagai pegawai kantoran dan tak nak panas-panasan. Hingga akhirnya berakibat pencari kerja di Kepri tak terserap di industri yang ada, saudara. Padahal ya, industri di Kepri ini juga sangat berkembang dengan pesat dan membutuhkan banyak sangat pekerja. Ya, sebab itulah diharapkan juga peningkatan kompetensi soft skill pencari kerja di Kepri bisa diarahkan ke situasi seperti ini ya, saudara. Karena kondisi ini juga menjadikan para pencari kerja di Kepri ini bisa diarahkan dan tidak memang mereka itu belum punya keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Ya, karena memang industri kan pasti butuh pencari kerja yang memang sudah punya keterampilan ya. Entah misalnya ketika sekolahnya dulu di jurusan-jurusan tertentu, kemudian relevan pula dengan yang dibutuhkan oleh satu industri, saudara perompak. Jadi tidak tentunya dibutuhkan waktu untuk dilatih dan juga sebagainya lah dalam hal ini yang nantinya bisa menghambat pekerjaan. Kalau memang hanya lulusan SMA dan juga sarjana-sarjana administrasi, tentunya sangat sulit nih untuk terserap di industri. Sebab industri ini lebih cenderung memilih pekerja di bidang keteknikan dan juga lain-lainnya, saudara perompak. Tapi ya, kalau Anda tahu, saudara perompak, dekat Lobam itu, dekat Bintan lah terutama, itu memang tengah banyak sangat PT-PT yang ngebuka lowongan kerja. Kalau memang Anda sekarang tengah mencari pekerjaan, coba follow Instagramnya Disnaker Bintan, saudara perompak, kalau tak salah nama Instagram tuh. Pokoknya yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Pekerjaan di Kabupaten Bintan sana. Di situ setiap hari, nggak setiap hari juga sih, beberapa hari sekali itu mereka selalu buat story PT A buka lowongan, PT B juga buka lowongan, dan ada salah satu PT memang tidak menutup harapan ataupun juga semacam ruang untuk lulusan SMA dan juga sarjana administrasi sekalipun, saudara, untuk bekerja di PT tersebut, dari PT CCI namanya. Kawan saya tuh yang saat ini bekerja lulusan sarjana pendidikan kewarganegaraan pun melamar ke sana tetap lolos dan bahkan sekarang sudah kerja di hari ketiga, saudara perempuan. Sebab mereka juga tengah ngebutuhkan karyawan yang banyak-banyaknya. Jadi memang dibutuhkan dari segala hal yang memang nantinya akan ada training dari mereka sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita cari dulu lah lowongan-lowongan yang memang sudah ngebuka nih. Tinggal kitanya aja mau atau enggak untuk berkembang. Dan boleh jadi walaupun kita lulusan-lulusan yang memang sarjananya di bidang pendidikan atau juga administrasi atau komunikasi yang memang tidak relevan dengan PT-PT di Kepulauan Riau ini, saudara perompak, tapi masalahnya untuk kita sebagai batu loncatan terlebih dahulu kan nantinya sebelum kita menuju mencari pekerjaan yang memang relevan dan juga searah lah dengan jurusan yang kita tempuh semasa perkuliahan dulu. Dan juga saudara perompak, di perompak RRI Tanjung Pinang saat ini hanya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sebab di radio terestrial sedang ada maintenance ya, ataupun juga perawatan. Jadi untuk Anda yang memang lagi berhalangan mendengarkan radio seperti biasa di terestrial, ini jangan risau dan jangan panik. Sebab dari kitanya lagi ada perbaikan, lagi ada perawatan. Jadi Anda sering belum bisa mendengar siaran kita seperti biasa ya. Tapi kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu terbaru nih secara perompak dari Yudi Tanker, tarian penyengat permata Kepri untuk Anda.

0: kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.

Perawat Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Perumpa, tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang ternyata cukup tinggi, sedada. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau mengajak kepala daerah di Kepri untuk membuat aturan dalam perekrutan tenaga kerja dengan memprioritaskan masyarakat setempat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Diki Wijaya mengatakan, berdasarkan data BPS, jumlah pengangguran Kepri pada bulan Februari 2026 ternyata sebesar 6,8%. Itu artinya dari jumlah angkatan kerja sebanyak 1.100.000 orang, 75.000 orang, ini ternyata merupakan pengangguran, saudara Perompa. Dan baiknya lagi pada bulan Agustus, ini sempat penurunan ya, yang memang sudah berada di angka 6,2%. Apalagi kan saat ini pertumbuhan ekonomi Kepri cukup tinggi ya, saudara, ternyata berbanding terbalik pula dengan angka pengangguran. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini pada akhirnya menarik minat pencari kerja dari luar untuk mencari kerja di Kepri. Lagi dan lagi ya, saudara, banyak industri di Kepri ini, tapi memang yang dibutuhkan adalah skill tenaga kerja tempatan yang ternyata tidak memenuhi permintaan tenaga kerja oleh industri di Kepri. Ya mau tak mau lah, industri di Kepri ini lebih banyak menerima tenaga kerja dari luar daerah yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi untuk mengatasi hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dan juga meminta pemerintah kabupaten kota di Kepri untuk bisa membuat peraturan daerah, meminta pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja tempatan. Misalnya di Batam dan juga di Bintan, dengan menyerap 25% masyarakat lokal lah, supaya bisa bekerja di setiap industri di sana, saudara Perompat, ya. Kemudian pemerintah Provinsi Kepri juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja swasta ataupun balai latihan kerja untuk memberikan pelatihan keterampilan nih bagi masyarakat. Dengan harapan pelatihan yang diberikan ini bisa meningkatkan peluang kerja mereka di dunia kerja, saudara Perompat, macam pelatihan menjahit, welding, barista, dan juga lainnya yang alhamdulillah ternyata mereka semuanya terserap, saudara, di pasar kerja. Dan memang inilah yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Jadi untuk sekarang ini kita jangan inilah ya, memandang-mandang apa, panas-panasan lah, sudah lagi dekat kantor di bawah AC gitu kan, selagi gajinya masih cukup untuk kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Terus juga untuk menggafar kebutuhan kita, apa salahnya untuk mencoba? Siapa tahu nanti dari situ kita bisa dapat lagi posisi yang lebih strategis, dan juga siapa tahu ngebuka jalan kita untuk dapat kerjaan lagi yang lebih daripada apa yang kita harapkan, kan?

0: Hei, ngapa engkau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku ni bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada sajalah engkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
3: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

dari Perempat, lokasi Pantai Palm Springs ini memang sangat berdekatan dengan Padang Golf Palm Springs. Di tempat wisata di Kepri ini memang begitu sempurna. Berjajarnya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat Pantai Palm Springs ini semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong pantai yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Maklumat lain, penyelenggaraan bazar di Tanjung Pinang terus berupaya membantu pelaku UMKM meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran melalui berbagai strategi seperti keringanan biaya stand dengan sistem cicilan dan subsidi silang dari sponsor. Pelaksana bazar Alen juga mendorong peserta memperbaiki kemasan, banner, dan tampilan stand agar lebih menarik, serta melakukan evaluasi penjualan harian untuk memberikan masukan terkait produk dan strategi pemasaran. Selain itu, penyelenggara menyiapkan berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dan mengembangkan konsep bazar sebagai ruang berjualan sekaligus tempat berkumpul masyarakat, khususnya generasi muda, dengan lokasi dan tampilan stand yang lebih menarik. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Halo Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.